di Noyo terpantau padat juga. Kita ke Mastrip juga udah terpantau padat ya. Terus Pandegiling terpantau padat juga, Taman Pro 2 Mustopo juga terpantau padat. Kita ke sedikit ke agak ke sana tuh kemana? Tidar deh, Tidar ini pada pagi hari ini juga terpantau padat. Kalau di Pemuda sih masih cukup lumayan ramai, cenderung lancar, masih ramai lancar aja gitu. Beberapa saat lagi mungkin agak-agak naik ya. Kita ke informasi cuaca. Untuk cuaca kota Surabaya kali ini di titik 27 derajat Celcius guys. Dan untuk kelembapannya 72%, kecepatan anginnya 18 km per jam dan sebagian besar cerah. Dan nanti sih prediksinya agak-agak siang tuh sebagian cerah, sebagian berawan gitu. Tapi menuju ke siang udah cerah. Ya udah, kamu gak usah kemana-mana ya teman Pro 2. Ece udah spill buat halu sama topik kita pagi hari ini. Tenang aja udah di spill. Jadi yang mau ikutan bisa langsung aja. Ya udah, gak usah kemana-mana ya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

0: Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat nggak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Dan tadi aja sempat spill ya kalau hari ini tuh diperingati sebagai Hari Madu kalau di Jepang. Dan ternyata peringatan ini tuh ditetepin tahun 85 sama Asosiasi Peternakan Lebah Madu Jepang dan Asosiasi Koperasi Madu Seluruh Jepang. Dan penetapan tanggal ini asalnya dari permainan kata Hachi. Hachi itu juga berarti 8 dan juga Mitsu itu berarti 3 yang berarti madu dalam bahasa Jepang. Dan tujuannya adalah untuk mempromosikan kesadaran akan manfaat madu buat kesehatan dan ngedorong konsumsi produk berbahan dasar madu. Madu enak. Ini kayaknya apa, minum madu kasih air anget. Ya gimana, ini lagi drop ya imunnya, jadi kayaknya minum yang kayak gitu kayaknya masuk. Oke, geser ke hari yang lain. Ternyata hari Istana Pasir atau Sand Castle Day, hari Istana Pasir rayain setiap Sabtu pertama bulan Agustus. There is no exact date, tapi bulan Sabtu pertama bulan Agustus. Dan pada tahun ini peringatan populernya di Amerika Serikat dan beberapa negara lain sebagai bentuk nostalgia masa kecil dan ekspresi seni pakai pasir pantai. Kegiatan ini ajak masyarakat untuk berkumpul di pantai, nikmati matahari dan berkreasi membangun istana pasir. Cuman ini bukan di sini ya. Jadi di luar negeri sana, kalau di Indonesia nggak ada peringatannya gitu. Ya udah, kamu nggak usah kemana-mana, teman Pro 2. Aja udah spill buat topiknya, buat happy-happyan lah ya di hari Senin ini. Jadi langsung ikutan gabungan sekarang juga.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Surabaya dan untuk halu kita hari ini adalah 30 Seconds to Mars. Dan 30 Seconds to Mars ini band rock alternatif asal Los Angeles yang didiriin tahun 98 ternyata sama kakak beradik Jared Leto dan juga Shannon Leto, dan mencetak rekor dunia berkat tur konser terpanjang ya. Dan Jared Leto ini vokal utama sama Shannon itu di drum. Dan ini FYI ya, nama bandnya tuh diambil dari sebuah naskah langka tentang Profesor Harvard yang ngebahas tentang pertumbuhan teknologi yang mendekati batas quote-unquote Mars gitu kan, dan berjalan sebagai prakeluarga sebelum merekrut anggota tambahan atau additional di awal karir mereka. Pencapaian musiknya, ngerilis album debut self-titled di tahun 2002 sebelum terkenal global lewat A Beautiful Lie tahun 2005 dan masuk Guinness World Record tahun 2011 karena nyelesain 300 konser dalam satu siklus album This Is War. Waduh, keren banget, keren banget. Dan buat yang tapi kayaknya tahu semua ya, terutama Jared Leto gitu kan. Maksudnya dia selain penyanyi juga ke dunia acting juga kan, Jared Leto. Okay. Di halunya ada 3 lagu yang bisa kamu pilih ya guys. Ada Stuck, bener ya, Season sama Kings and Queens yang bisa kamu pilih. Abis ini kurang beberapa menit lagi, bisa kamu pilih. Vote sekarang juga, nanti diputerin di jam 8.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2 kali ini udah waktunya cemuterin halu hanya satu lagu yang kita bakal puterin ternyata adalah dari berbagai macam sumber Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Ternyata mana adalah 30 Second to Mars Young Season. Ya udah lah saja kita puterin special buat kamu. Hanya di halu hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2 kali ini Echa udah mau bacain yang udah ikutan gabungan ya, kira-kira yang paling kamu suka atau ya beraktivitas atau di pantai itu ngapain? Kali ini ada sebentar. Ada Anarchene. Oke, Anarchene katanya sih dia santai-santai aja ngeliatin pemandangan yang indah. Oke, baiklah. Terus kalau siapa lagi? Mutiara. Kalau katanya si Mutiara ini berenang, Kak. Oh, bener ya. Kalau ke pantai itu paling asik, paling yahut tuh berenang. Kalau Kak Katie katanya main-main air gitu. Baiklah. Selain berenang bisa juga main-main air. Itu emang kegiatan yang paling dirindukan. Kalau misalnya kamu udah nyampe pantai, uduh. Selain main pasir ya pastinya ya. Kalau main pasir itu kayak bikin-bikin sandcastle yang Eca bilang tadi, bikin, wah bebas lah, bisa berkarya kalau main pasir mah ya. Ya sudah. Satu lagi deh, ada Mirza. Kalau katanya Mirza ini dia ngumpulin kerang, nyari-nyari kerang. Ada kerang bagus-bagus biasanya, cuman kayaknya gak usah dicari, gak usah dibawa deh. Kecuali itu cangkang yang mungkin mau dibuat pajangan gitu ya. Kalau misalnya hidup kayaknya enggak bisa, karena itu mereka kan hewan laut. Nanti kalau misalnya di kita malah mati kalau misalnya dikasih air tawar gitu, teman Pro 2. Yaudah, kalau misalnya kamu ke pantai, yang aktivitas paling menyenangkan tuh apa, langsung gabungan sama Cah sekarang juga.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Masih di Pro 2 RR Surabaya, teman Pro 2. Coba bacain lagi ya dari Dewi Kurnia bikin istana pasir, Kak. Ken FM katanya bengong. Oke, bengong ditemenin sama deburan ombak ya. Ya ampun. Aradan katanya santai aja nikmati pemandangan. Oke. Kalau Sylvia katanya main banana boat, tangkap Nilani katanya tangkap ikan asik, Kak. Oke. Terus Kenko bikin konten. Waduh, ini anak ini banget, anak apa namanya TikTok banget gitu kan. Carmelita foto sunrise sama sunset. Setuju. Ada nyanyi aja kali ya gitu. Oke. Yulistina tadi dari Alfon. Kalau Yulistina santai di pasir. It's me katanya menikmati suasana. KNR katanya merenung. Oke, merenung aka bengong tadi ya. Di WhatsApp ada Cici yang katanya menikmati matahari terbit ataupun juga terbenam. Setuju si Eca. Ya udah. Kira-kira kalau kamu teman Pro 2 yang lain, kalau misalnya di pantai yang paling ngasikin tuh apa kegiatannya? Masih ditungguin beberapa menit lagi, yang mau ikutan masih dibuka.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
3: Oke, teman Pro 2 gak usah kemana-mana. Eca masih nemenin kamu, tepatnya di Ngopak ya. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Yeah.

Oke, teman Pro 2 masih di Ngopak dan hari ini temanya kita Indonesia. Dan kalau ngomongin soal Indonesia, kita punya gunung yang banyak banget ya. Dan banyak juga masyarakat yang anak gunung alias suka banget mendaki. Nah, ngomongin tentang pergunungan, ini juga bukan ini ya sesuatu hal yang mudah naik gunung tuh. Karena ada kabar terbaru walaupun ini gak ada di Indonesia, kejadiannya gak di Indonesia dan bukan orang Indonesia, tapi ikut apa ya, berbelasungkawa gitu ya, prihatin juga sama pendaki asal Nepal yang bernama Nirmal Purja. Dan ini dia gak sendiri, ada beberapa teman ekspedisinya dia yang sudah mencetak sejarah bertahun-tahun dengan mendaki beberapa puncak tertinggi di dunia. Ini dipastikan meninggal dunia setelah longsoran salju menghantam ekspedisinya di Pakistan awal pekan kemarin. Jadi sosok yang dikenal sebagai legenda Himalaya ini adalah salah satu dari 10 pendaki gunung yang hilang karena longsor. Sebelumnya mereka diyakini ada di puncak Broad atau Broad Peak setinggi 8.047 meter di Pakistan Utara ketika longsor terjadi di wilayah itu dan sekitar tengah hari waktu setempat. Dan Yayasan didirikan sama dia, Nirmal Purja, tahun 2022 lalu pun mengonfirmasi berpulangnya pendaki terkenal dunia modern saat ini. Dan selain Purja, pendaki lain yang dipastikan juga tewas ya dalam insiden yang sama ada Nadira Al-Harti dari Oman, ada Purbahadur Gurung Yukta dari Nepal, ada Sarah Mallory Gase dari Amerika Serikat dan beberapa lagi. Dan upaya penyelamatan untuk 6 pendaki yang tersisa masih berlangsung. Sebelumnya Sabtu kemarin petugas darat juga udah nyampein kekhawatiran tentang kemungkinan longsoran salju yang bisa menghambat operasi penyelamatan. Dan seorang pendaki gunung Pakistan memperingatkan kalau peluang para pendaki yang tersisa untuk bertahan hidup ya gimana ya, tipis karena juga tertimbun longsoran terus saljunya. Ya kita tahu kalau yang kadang gak ada saljunya pun bisa bikin hipotermia, apalagi ini salju gitu kan. Ya hopefully will get better aja sih teman Pro 2.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Oke, teman Perdua masih di Perdua RR Surabaya dan memang keselamatan naik gunung, kita ngomongin naik gunung ya. Perlu persiapan matang yang mencakup riset jalur, perlengkapan standar, kondisi fisik yang prima, dan hal utama yang wajib diperhatikan sebenarnya banyak, kayak cek cuaca, terus status gunung, perlengkapan safety, dan juga kondisi fisik, terus logistik juga, logistik itu makan, buat perlengkapan makan, tidur, dan lain sebagainya, gitu-gitu kan, ya obat-obatan mungkin, dan lain sebagainya. Cuman ya ini di luar force majeure ya teman pro 2, karena kalau misalnya insiden itu kan ya gak ada di dalam kalender, tapi mitigasi tetap dilakuin gitu teman pro 2. Jadi ngecek cuaca, status gunungnya kayak gimana, terus perlengkapan-perlengkapan keselamatan, standar keselamatannya kayak apa, termasuk kondisi kita sendiri itu harus kayak gimana, itu kita harus benar-benar pastikan kalau semuanya dalam kondisi baik dan juga prima.

Are Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

Teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Oke, teman Pro 2 kayaknya gak kerasa ya waktunya Echa nemenin kamu sudah harus berakhir karena udah mau jam 10. Tapi gak usah kemana-mana, abis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist, jadi tetap di sini aja.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pemerintah Kota Surabaya menyatakan kesiapannya apabila dipercaya sebagai tuan rumah semifinal dan final Piala Presiden pada penyelenggaraan berikutnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk siap menjadi tuan rumah pada edisi berikutnya, dan Eri mengaku bersyukur Surabaya pada tahun ini telah dipercaya menjadi tuan rumah babak penyisian Piala Presiden 2026. Namun ia berharap ke depannya Kota Pahlawan juga mendapatkan kesempatan menggelar pertandingan-pertandingan penentuan juara. Lewis Hamilton berhasil meraih kemenangan pertama bersama Ferrari pada Formula One musim 2026. Kemenangan emosional tersebut diraih pada Grand Prix Barcelona dan dilansir laman F1. Musim pertama, Hamilton bersama Ferrari sangat menantang. Ia tanpa satupun podium sepanjang musim 2025 lalu. Fokus awal Ferrari pada regulasi teknis 2026 akhirnya membuahkan hasil. Hamilton mulai rutin mencetak podium pada awal musim ini. Hamilton juga sukses finish posisi ketiga di China, Kanada, dan Monaco. Puncak kebangkitannya terjadi pada balapan di sirkuit Barcelona. Penyanyi sekaligus aktris Ariana Grande dikabarkan berencana rehat sementara aktivitas di dunia hiburan dari sorotan publik setelah tur terbarunya bertajuk Eternal Sunshine Tour berakhir. Menurut laporan People, perwakilan dari Grande menyatakan bahwa dia akan mengambil langkah mundur dari sorotan publik setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour yang rencananya berakhir di London pada 1 September mendatang. Langkah tersebut diambil lantaran kondisi kesehatan serta penampilan Ariana yang tengah menjadi sorotan di komentar publik. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Fira Angkasa.

0: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi ya santai siang nemenin kamu. Dan pastinya Pro 2 Hitlist juga nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti, teman Pro 2. Ada Vira di sini yang bakalan hadir ya, yang bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Jadi buruan request lagu favorit kamu di Instagram kita Pro 2 RRI SBY. WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 081 98 9952, atau kita lagi live TikTok juga nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cool Girl, we need to run this back.
1: Lawan Pro 2, balik lagi ya. Pro 2 FM nemenin kamu kali ini di Pro 2 Hitlist. Dan aku udah spill di Instagram, WhatsApp, dan juga kita lagi live TikTok gitu ya. Untuk yang mau request-request lagu, mau mancanegara juga boleh banget, mau Indonesia juga apalagi, boleh banget teman Pro 2. Lagu-lagu terbaru bakalan aku siapin buat kamu sampai nanti di jam 12 ya. Kali ini yang paling gercep, kita cek dulu di Instagram ya. Ada Kila yang pengen dengerin lagunya Mesa Hira Merindu Lagi. Terus ada Zatia juga nih pengen dengerin lagunya Liodra Yang Pura-Pura. Ada lagi Yulistiana pengen dengerin lagunya Fajar Nur Yang Salah Apa Aku. Dan kita beralih di TikTok, ada Sharon yang pengen dengerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Oke, ditungguin ya lagu-lagunya, bakalan aku siapin dulu. Dan pokoknya stay tune terus aja biar kamu tahu lagu-lagu requestan kamu udah aku puterin apa belum. Tapi sebelumnya aku pengen puterin satu lagu ya teman Pro 2, yang ini juga udah siap nemenin kamu, udah paling atas banget nih teman Pro 2. Ada Mel Smith dengan Stargazing, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Pro2. Di Instagram ada banget, banyak banget. Di TikTok juga banyak. Dan udah aku puterin ya. Jadi yang request lagunya Selena Grace buat nanti-nanti kayaknya gak bisa aku puterin dulu ya, karena udah baru aja aku puterin. Nanti sore deh bisa dengerin lagunya Selena Grace lagi. Dan aku mau beralih ke, ini ada kawan juga yang request di TikTok ya, pengen dengerin lagunya For Revenge, Nama-nama yang pergi. Ditungguin, abis ini bakalan aku puterin juga. Kali ini ada yang request lagunya siapa nih? Gwen Stefani yang Hello World ya. Oke, ditungguin, abis ini juga bakalan aku puterin. Ada yang request juga lagu dari Rizky Febian, Jangan Bawa Perasaan alias Bercanda. Ya, abis ini bakalan aku puterin ya. Tapi BTW kemarin yang nonton konser gimana nih Teman Pro 2? Karena banyak banget gitu ya artis-artis yang datang di konser di Surabaya kemarin. Tahu kan konsernya apa? Musisinya banyak banget. Dan aku beruntungnya ada orang yang lagi live juga di TikToknya. Jadi aku sempet ngeliatin gitu sambil siaran. Oke, seru banget ya pasti ya. Dan buat Teman Pro 2 yang udah udah nabung untuk konser-konseran, kayaknya sih mulai bulan ini sampai akhir bulan, sampai akhir tahun bahkan ya, itu kayaknya listnya udah banyak banget tuh. Jadi buat Teman Pro 2 ya, dimohon untuk menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu ya. Oke deh Teman Pro 2, abis ini bakalan aku puterin lagu-lagu requestan kamu. Jadi ditungguin aja, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Pro2 FM.
2: Teman Pro2, aku sapa-sapa lagi yang udah gabungan ya. Kali ini giliran yang udah gabungan di WhatsApp kita 0819980952. Ada Zulia yang pengen dengerin lagunya Angie Calvarho Remuk. Terus Zulfikri pengen dengerin lagunya Dul Jailani Kasidah Cinta atau Usia 25. Ada Afif di Sumenep yang pengen dengerin Ed Sheeran barengan sama Martin Garrix yang Repeat. Oke, Repeat It ya. Ini jadi lagu top 20 kita loh, di puncak loh ini di minggu kemarin gitu ya. Jadi mungkin ada salah satu andil dari Kak Afif ini untuk request-request terus. Oke, ditungguin ya. BTW iya nih teman Pro2, kalau kamu request-request lagu di Pro2 Hitlist, nah lagu-lagu yang kamu request tuh juga membantu musisi-musisi bisa ada di chartnya kita. Jadi makanya request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya ya. Mau Indo, mau manca boleh banget, karena itu juga sama-sama kita perlukan. Kali ini ada juga dari Sylvia yang pengen dengerin lagunya Kenris yang Semesta. Oke, ditunggu. Salam untuk keluarga yang ada di Jakarta. Wah, seru banget nih teman Pro2 ya. Cocok banget buat diputerin di siang hari, katanya gitu. Oke, ditungguin aja. Abis ini bakalan aku puterin juga. Dari Instagram coba aku cek lagi. Dari TikTok mana nih? Boleh banget ya request lagu, mau manca, mau Indo, masih aku tungguin. Terus aku mau sapa-sapa dulu yang baru gabungan. Ada Valeri yang request lagunya Selena Grace, udah aku puterin tadi. Ada Sel yang yang pengen dengerin lagunya Hachu dari Salma Salsabil. Selamat hari Senin BTW, katanya gitu. Oke, selamat hari Senin, pas banget ya. Lagu-lagunya adalah lagu-lagu semangat untuk kita bekerja. Dan Salma Salsabil ini juga salah satu musisi yang jadi juara kita di top 20 kemarin ya. Jadi oke, abis ini bakalan aku puterin juga. Ditungguin aja ya teman Pro2 untuk lagu-lagunya, bakalan aku siapin dulu. Jadi pokoknya stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Nggak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin nggak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, ada Sokomo Salsabil Hasyu ya. Ini bikin kita semangat di Senin pagi ini ya. Udah siang sih sebenarnya Teman Pro 2. Dan pas banget juga ini udah di menit 25 di jam 11 siang ya. Udah sedikit lagi untuk Pro 2 Hitlist nemenin kamu. Jadi buat kamu yang belum request lagu favorit, langsung aja kamu request-request lagu favorit kamu ya. Dan pastinya masih aku tungguin sampai nanti di jam 12. Kamu bisa request di Instagram, WhatsApp, aplikasi RRI Digital, dan pastinya juga di TikTok kita. Kali ini ada yang request banyak banget langsung ya Teman Pro 2. Pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang Selesai. Ditungguin aja, udah aku siapin. Terus ada juga yang pengen dengerin lagunya Kelani Teman Pro 2 yang Folded. Ini juga udah aku siapin. Ada yang pengen juga denger, wah ini kayaknya K-popers zaman kapan nih? Pengen dengerin lagunya Shiny Kak yang Ring Ding Dong. Oke, ditungguin ya. Abis ini bakalan aku puterin juga spesial buat kamu. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, untuk request lagu favorit kamu mau Indo, mau manca, banyak banget nih udah disiapin sama MD kita ya lagu-lagunya. Dan buat kamu yang pingin dengerin lagu terbaru juga ada kok ya. Tapi karena waktunya yang sedikit lagi mau habis juga di jam 12, buat kamu yang belum request di Instagram ataupun di WhatsApp kita, di aplikasi RRI Digital, atau mungkin di live TikTok yang lagi dengerin, yang lagi lihat live TikTok juga boleh banget langsung aja ya. Tadi di WhatsApp banyak banget yang request lagunya Sabrina Leonor ya, yang selesai, abis ini bakalan aku puterin juga. Ada baru lagi nih request lagunya Sheila on Seven Kak, yang Sederhana. Baiklah, ditungguin ya. Kalau tadi yang request lagunya Selena Gomez In The Dark udah aku puterin baru aja, jadi buat kamu yang lagi mendengarkan, hai, udah kan?

Lawan Pro 2 udah di menit 55. Itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu untuk di Pro 2 hit list ya. Aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore, khususnya di santai siang Taman Pro 2. Nanti bakalan ada info-info menarik lainnya. Jadi pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM. Yang lagu-lagunya masih belum sempat keputar di Pro 2 Hitlist, nanti deh boleh request lagi ya. Atau pantengin terus Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 ya. Pokoknya ditungguin aja. Kita bakalan up di Instagram, atau kamu bisa request di WhatsApp juga, aplikasi RRI Digital, ataupun kita lagi live TikTok ya. Pasti kamu bisa nonton di live TikTok kita. So jangan kemana-mana teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: FM.
0: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM.

kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang ya. Dan kali ini ngomongin soal info apa ya? Info kuliner, enak banget nih teman Pro 2 di siang hari ini. Gimana nih ya? Karena di sekitar aku udah pada persiapan makan siang gitu ya, udah pada riwa-riwi gitu. Tapi kalau ngomongin soal makan siang teman Pro 2 di siang hari ini, enak banget nggak sih kalau kita makan sate? Wah, ini tiba-tiba aja nih teman Pro 2 kepikirannya sate gitu. Tapi kenapa nih teman Pro 2 aku tiba-tiba kepikiran sate? Ya karena sosial media lah, biasa ya teman Pro 2. Lagi rame di sosial media itu ada nama kota gitu. Terus habis itu food can stop thinking about gitu ya. Jadi beberapa makanan di daerah tersebut yang emang bener-bener gak bisa dilupain gitu, atau selalu kepikiran itu-itu aja gitu. Nah, banyak banget dari influencer, atau mungkin bukan influencer pun, pada bikin nih teman Pro 2 tren ini. Dan beberapa makanan yang disebutin, ada makanan yang memang tradisional gitu ya, yang memang legend, atau mungkin makanan favorit dia yang ingin dikasih rekomendasinya ke teman-temannya yang lain gitu teman Pro 2. Apakah kamu juga salah satu orang yang suka banget ngasih rekomendasi tempat-tempat favorit khususnya di bidang kuliner ini? Apakah kamu juga merupakan food vlogger di circle kamu? Nah, boleh banget nih teman Pro 2, kamu nimbrung-nimbrung gabung kita ngobrolin soal wiskul ya, alias wisata kuliner yang ada di sekitar kamu, khususnya juga di kota Surabaya ini. Yang enak makan apa sih teman Pro 2 di siang hari ini? Sambil ngasih rekomendasi ke teman Pro 2 yang lain, aku bakalan ngasih lagu-lagu yang udah kita siapin juga, dan pastinya cocok banget buat didengerin di siang hari ini.

redaktur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Tapi ya teman Pro2, kalau ngomongin soal konten makanan itu emang jadi favorit banyak orang karena apa sih? Ya karena emang butuhan gitu ya. Kita tuh pengen tahu makanan apa sih yang lagi viral, terus abis itu juga selain ngasih makan untuk diri kita sendiri, tapi juga ngasih makan untuk sosial media kita pastinya ya. Nah itu tadi teman Pro2, konten-konten yang memang ramai di sosial media ya, berkaitan sama foodies gitu atau kuliner-kuliner. Tapi emang teman Pro2 ya, entah itu di sosial media apapun, pasti konten di bidang makanan tuh pasti rame gitu. Jadi buat kamu konten creator yang ingin mencoba gitu, atau mungkin lagi merambah ke dunia konten creator, kayaknya foodies ini sangat cocok untuk kamu lakukan gitu ya, atau kamu tekuni gitu teman Pro2. So abis ini bakalan ada info olahraga di Sport Corner ya, jadi teman Pro2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

perasaan tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Kedekatan tercipta meski batasan sudah jelas ada di depan mata. Hati perlahan mulai terlibat hingga yang salah terasa seperti benar. Namun pada akhirnya disadari, tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Dan dari situ dipahami bahwa memilih mundur juga bentuk menjaga diri.

Teman Pro 2, kamu masih di Sport Corner ya. Dan untuk di Sport Corner kali ini, Teman Pro 2, aku ada satu informasi buat kamu yang kemarin sempat di pagi hari kok ramai banget gitu ya Teman Pro 2. Bahkan kayaknya beberapa jalan juga udah diinfokan ditutup gitu kalau kemarin itu ya. Di pagi sampai ya kurang lebih jam-jam 11 ya kalau nggak salah Teman Pro 2, atau jam-jam 12 lah. Dan ternyata emang ada gelaran Surabaya Marathon di tahun 2026 ini yang sukses mengumpulkan 8.000 runners Teman Pro 2. Ya pantes ya, kemarin tuh rame banget gitu kan. Bahkan di Jalan Pemuda ini yang mungkin biasanya kalau race-race biasa lari ditutupnya cuma separuh jalan, ini full Teman Pro 2 ya. Bayangin seramai apa itu agenda lari tersebut. Dan bahkan ini ngundangnya juga nggak main-main Teman Pro 2. Ada artis ibu kota juga yang datang, influencer-influencer yang suka banget sama lari, pelari-pelari culture itu juga bahkan datang ke Surabaya bela-belain gitu. Dan ini juga menghidupkan race legendaris di kota Surabaya ini ya. Dan memang setelah vakum 7 tahun, ajang lari ini jadi ikon kota Surabaya yang sukses bangkit lagi gitu Teman Pro 2. Finish, start dan finishnya ini dari Parkir Timur Surabaya Plaza ya. Pas banget nih depan kantor RRI Surabaya ya. Di Jalan Pemuda Teman Pro 2 yang mengusung tema The City Run Again. Surabaya Marathon ini juga ajang untuk nggak cuma ajang untuk para runners ya, tapi juga tanda bangkitnya lomba lari yang legendaris di Indonesia yang memang terakhir itu di tahun 2019 digelarnya, dan akhirnya di tahun 2026 ini digelar kembali. Dan dari masyarakat yang turut berpartisipasi gitu ya Teman Pro 2 dalam gelaran acara ini, bahkan kemarin itu aku sempat lihat di media sosial ada juga yang ikut lari ini padahal sebelumnya dia nonton konser gitu. Jadi emang Surabaya kemarin tuh di tanggal 1 dan juga 2 Agustus lagi rame acara gitu ya Teman Pro 2 ya. Semua datang ke Surabaya, ada yang konser, ada yang lari gitu ya. Dan bahkan event lari itu gak cuma Surabaya Marathon aja kemarin, ada lagi Teman Pro 2. Jadi ini kayaknya rame banget di hari Sabtu dan juga Minggu kemarin. Dan akhirnya balik lagi beraktivitas seperti biasa ya di hari Senin ini Teman Pro 2. Gimana nih yang kemarin ikut maraton di Surabaya Marathon, capek gak sih Teman Pro 2? Kayaknya lari 5 kilo aja udah capek gitu, apalagi maraton gitu ya. Tapi memang kesenangan orang juga beda-beda gitu ya Teman Pro 2 ya. Ada yang memang cinta banget sama lari ini dan kayaknya kalau misalkan gak lari tuh kurang afdol gitu. Bahkan ada juga yang baru ikut maraton, besoknya masih lari lagi Teman Pro 2. Gak kebayang deh, sukses pokoknya ya. Sukses para pelari culture yang memang gak cuma untuk kebutuhan sosial media aja nih ya. Gak FOMO-FOMO-an, tapi juga pastinya menjaga kesehatan juga nih Teman Pro 2. So, abis ini bakalan ada info-info menarik lainnya ya seputar olahraga. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

0: galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sport Corner, aktual sport news.

Kamu masih di Sport Corner ya teman Pro 2, dan kali ini ada satu informasi dari Timnas Indonesia yang juga melawan Vietnam untuk menjadi momen terbaik Garuda di semifinal Piala AFF nih teman Pro 2. Jadi memang dari laga Timnas Indonesia versus Vietnam bukan cuma penting bagi Vietnam aja, tapi pastinya juga penting bagi timnas kita teman Pro 2, karena ini momen terbaik Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026, dan Indonesia memang belum ada di posisi ujung tanduk gitu ya dalam duel lawan Vietnam. Nggak waktu kondisi lawan juga gitu, nggak seperti kondisi lawan, tapi Vietnam ini juga wajib menang karena hasil imbang pun juga bisa membuat mereka itu bergantung pada laga Singapura versus Indonesia di partai terakhir. Sedangkan Indonesia sendiri ini masih memegang nasib di tangan sendiri gitu teman Pro 2, kalau misalkan kalah melawan Vietnam, dan Indonesia ini masih bisa menentukan kelolosan ke semifinal dalam duel lawan Singapura di partai terakhir gitu teman Pro 2. Tapi kalau dilihat situasinya gitu ya, jelas kalau duel Indonesia lawan Vietnam adalah peluang terbaik bagi skuad Garuda untuk bisa lolos secepatnya ke semifinal, karena dalam pertandingan tersebut Indonesia melawan Vietnam ini skuad Garuda ini bermain di kandang, dan pastinya juga full dukungan para supporter gitu ya, itu juga menambah motivasi dan juga semangat untuk meraih kemenangan kan. Dan itu juga untuk melihat tiket semifinal juga lebih nyata gitu teman Pro 2. Tapi kita lihat seperti apa akan jadinya ya di Piala AFF nanti teman Pro 2 untuk Indonesia dan juga Vietnam. Dan balik lagi, ini adalah momen terbaik untuk lolos, jadi kita dukung terus ya teman Pro 2. Abis ini masih ada informasi-informasi seputar olahraga, dan pastinya nanti di jam 2 bakalan ada info seputar entertainment di E-Zone. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Talkshow, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.
1: Teman Pro 2, abis ini bakalan ada info-info menarik ya di dunia entertainment. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Untuk info olahraga di Sport Corner harus selesai dulu. Tapi gak usah khawatir, besok masih ada info-info menarik lainnya. So, jangan kemana-mana, kamu masih di Santai Siang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, ada kabar duka dari dunia entertainment Indonesia gitu ya. Kalau kamu suka banget sama film, apalagi film-film zaman dulu, film warkop, mungkin kamu tahu banget sama beliau ini. Ada aktor Zainal Abidin alias Diding Boneng yang dikabarkan meninggal dunia dalam usia 76 tahun. Dan beberapa bulan sebelumnya ini memang dikabarkan sedang sakit dan juga dirawat di rumah sakit Taman Pro 2. Kabar duka ini disampaikan oleh sanggar tempat seniman senior itu mengajar, yaitu Sanggar Perkasa, pada hari Senin ini. Dan sanggar mengatakan ilmu dan juga dedikasi dari Diding ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan juga kenangan mereka. Dan kabar duka tersebut langsung diberikan di Instagram sanggar dan juga disambut dengan komentar-komentar yang menyatakan duka cita terhadap meninggalnya salah satu aktor seniman yang juga pastinya banyak banget ada di film-film dari zaman dulu sampai bahkan di era-era sekarang gitu Teman Berdua. Kalau kamu tahu, ikoniknya adalah di film Warkop DKI yang memerankan karakter Hansip gitu ya, dan juga pelatih militer yang suka banget makan klepon. Nah, ini juga jadi salah satu bukti kalau perannya itu sampai sekarang tuh juga diingat gitu Taman Pradua. Selain Warkop DKI juga debut layarnya ada di tahun 1980 di film Tiga Dara Mencari Cinta, lalu ada di serial televisi ya Rumah Masa Depan pada tahun 1983 sampai 1986, dan beberapa tahun terakhir Diding Boneng ini juga membintangi sejumlah film seperti film KKN di Desa Penari, lalu Badarawuhi, dan film The Tour Beranak Dalam Kubur di tahun 2024. Segenap kru Pro 2 FM juga mengatakan duka cita mendalam ya. Semoga almarhum diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman Pro 2 masih akan ada info-info menarik di dunia entertainment lainnya. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai dulu sejenak, naikin volume. 95,2 Pro 2 FM selalu siap nemenin dengan musik pilihan.

0: waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Produa, kamu masih di Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu ya. Dan informasi selanjutnya di dunia entertainment kali ini, kalau kemarin si Ryan Gosling ini diinfokan bakalan menjadi Ghost Rider gitu ya, dalam MCU, versi MCU nih teman Produa. Nah kali ini kayaknya dari Ryan Gosling ini tidak jadi memerankan sebuah karakter yang ikonik juga gitu ya, yaitu Ken teman Produa di film Barbie. Dan gak cuma dia aja, tapi juga Margot Robbie yang sepertinya akan terancam batal nih teman Produa untuk adanya proyek Barbie sequel, yaitu Barbie 2 gitu. Tuh nih teman Produa, karena apa nih, di setelah dilihat gitu ya, usut punya usut, si pihak studio menolak menaikkan bayaran kepada Ryan Gosling dan juga Margot Robbie untuk sequel film yang sudah direncanakan gitu. Nah ini gimana ya teman Produa ya. Dan selain itu, dari Warner Bros juga menghadapi waktu yang semakin sempit dengan batasan waktu pengembalian hak cipta Barbie kepada Mattel selaku pemilik asli yang akan jatuh pada Desember 2026 bila tidak ada proyek lanjutannya gitu nih. Dan dari CEO Warner Bros sendiri ini menolak memberikan kesepakatan besar kepada Margot Robbie dan juga Ryan Gosling dengan pembagian keuntungan untuk film kedua, karena Gosling sendiri disebut menawarkan kenaikan bayaran hingga $20 juta, tapi untuk Warner Bros ini mengatakan nggak pernah ada kerangka kerja atau kesepakatan kerja yang disepakati dan juga disetujui gitu. Nah, jadi kalau dilihat ya teman Produa, akhirnya karena ada permasalahan internal seperti itu, ini sepertinya untuk Barbie sequel akan terancam batal gitu. Banyak orang yang menunggu-nunggu apakah film ini akan ada sequelnya, karena memang juga sudah diinfokan di beberapa media gitu ya teman Produa kalau memang bakalan ada sequel dan lain-lain. Tapi karena ada permasalahan-permasalahan ini, ya kita tunggu aja seperti apa gitu ya. Dan memang ancamannya adalah kalau Warner Bros gagal untuk mencapai kesepakatan dengan bintang, dengan para cast ini, Mattel sampai batas waktu, maka memang Mattel ini harus mengembalikan atau mengembangkan IP ke dalam konsep sineas dan juga pemeran baru gitu teman Produa. Sangat disayangkan sebenarnya ya, karena memang ikonnya tuh udah dapet gitu. Tapi kalau misalkan harus berganti pemeran mah, ya kita lihat aja deh pokoknya ya. Dan memang ini masih dalam proses negosiasi antara pihak pemeran ya, pihak aktor dan aktris dan juga PH. Dan memang selain dari Ryan Gosling yang akan membintangi sebuah film lain di tahun 2028, dan juga ada promosi Star Wars di bulan Mei 2027 dari Margot Robbie sendiri, juga memang sedang dalam produksi film prequel Ocean's 11 ya, yang dijadwalkan rilis Juni 2027. Emang ya, film-film Hollywood apalagi yang namanya udah terkenal banget tuh filmnya juga bagus-bagus gitu ya. Yang satunya prequel, yang satunya akan menjadi film baru di MCU. Ya pokoknya kita tungguin aja deh kelanjutannya untuk film Barbie ini seperti apa. Kalau dilihat memang film-film lainnya mah udah oke-oke gitu ya, tapi untuk Barbie-nya sendiri ini gimana? Padahal udah bagus banget gitu karakter dari mereka berdua, jadi Barbie dan juga Ken udah cukup bagus gitu ya. Dan jika digantikan, kira-kira digantikan sama siapa juga? Nah,
kita lihat aja teman Pro 2.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Teman Pro 2 buat aku nemenin kamu di santai siang kali ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 10 tadi sampai hampir jam 3. Dan habis ini di jam 3 sore bakalan dilanjutin sama Dewi Anora di Sore Ceria. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Fira pamit, bye-bye.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore.

0: 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin.

0: Saatnya info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Pemerintah menyiapkan kuota sekitar 8.100 tiket untuk masyarakat menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Pemerintah juga menyediakan kuota masyarakat untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka pada sore hari. Sebagian masyarakat dapat memperoleh undangan melalui pelaksanaan war tiket yang akan diumumkan melalui informasi resmi pemerintah pada Kantor Kepemerintahan Sekretariat Negara Jumat 31 Juli 2026 lalu. Target kehadiran 8.100 peserta ini dipilih sebagai simbol peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Teman Pro 2, babak semifinal dan final Piala Presiden 2026 akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 4 dan 6 Agustus 2026. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwarar Sirait dalam proses atau press conference road to semifinal dan final di Balai Kota Surabaya Minggu 2 Agustus 2026 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Marwarar juga mengaku sebenarnya laga semifinal dan final akan diselenggarakan di Surabaya karena animo supporter yang tinggi serta masyarakat secara umum yang sangat bersahabat. Namun setelah koordinasi dengan Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi dan Ketua PSSI Erick Thohir, disepakati lokasi pertandingan ada di Bali. Ara mengatakan ada sejumlah pertimbangan dalam penentuan tuan rumah semifinal dan final ini. Sejumlah pertimbangan dalam penentuan ini juga faktor utamanya adalah terkait keamanan, mengingat 4 tim yang lolos, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema FC, memiliki basis supporter yang besar. Informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melayangkan surat teguran pertama kepada YouTube setelah ditemukan konten siaran langsung atau live streaming yang menampilkan promosi produk rokok elektronik atau vape dan melibatkan anak-anak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan praktik yang mengeksploitasi anak untuk mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Menyusul temuan konten promosi produk vape oleh kreator konten YouTube Muhammad Janah alias Big Mo yang diduga melibatkan anak di bawah umur saat siaran langsung. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Gimana kabar kamu sore ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Aku juga sehat nih, karena bisa balik lagi nemenin kamu kali ini di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam edisi hari Senin pertama di bulan Agustus ya. 3 Agustus 2026. Buat kamu yang di awal bulan ini udah dikasih bak big book dar, yang sabar, jalanin aja teman Pro 2. Yang penting kamu bisa dengerin Pro 2 FM biar agak sedikit fresh lah ya pikiran kamu, gak terlalu terbebani dengan kehidupan yang fana ini. Anyway, bukan hanya lagu-lagu yang asik aku puterin spesial buat kamu juga, tapi informasi-informasi menarik bakal aku update spesial buat kamu di sore ceria. Gak usah kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu terbarunya Nona Hong.

Teman-teman berdua, kita tahu ya kemarin terjadi sebuah musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura, yang mana untuk update terbaru ini mengakibatkan ada 5 orang meninggal dunia dan 231 orang ini berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Berdasarkan data resminya Basarnas Surabaya, memang proses evakuasi itu melibatkan sedikitnya ada 9 armada kapal penolong ya, yang bergerak menuju titik koordinat musibah di perairan Sapudi, teman pro 2. Rombongan korban yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak ini juga sudah tiba di pelabuhan Tanjung Perak pada Senin dini hari 3 Agustus 2026 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat dan langsung mendapatkan penanganan medis ya. Saat ini juga para korban masih dalam proses perawatan oleh tim dokter dan medis tentunya yang disiagakan di lokasi kedatangan teman pro 2. Nah, 5 korban dari kebakaran KM Mutiara Sentosa ini, 2 diantaranya sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur pada hari ini dan seluruh jenazah juga langsung dibawa ke instalasi forensik ya untuk menjalani proses identifikasi sebelum nantinya diarahkan atau diserahkan kepada keluarga. Kedatangan 5 kantong jenazah berlangsung secara bertahap sejak dini hari hingga pagi tadi teman pro 2, di mana 2 kantong jenazah lebih dahulu tiba pada dini hari, disusul 1 kantong sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kemudian 2 kantong lainnya ini tiba sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Semoga untuk keluarga yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan ya teman pro 2 dan untuk korban yang selamat mungkin mentalnya bisa dikuatkan begitu, kemudian juga bisa segera kembali pulih. Namun untuk kamu juga teman pro 2 dimanapun berada, aku harap kamu juga selalu waspada apalagi dalam berkendara. Semoga juga selamat sampai tujuan dan selalu hati-hati di jalan.

teman-teman berdua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia. Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian

Training session dari Dua Lipa, teman berdua. Aku Putri spesial buat ngasih semangat kamu di sore hari ini yang masih terang benderang ya. Padahal ini udah masuk di menit ke-35 lepas dari jam 3 sore. Tapi memang kayak jam 12 siang sih. Cuman anginnya kenceng ya. Agak masuk angin nih kalau kemana-mana gak pakai jaket, teman berdua. Pakai jaket, sunscreennya dipakai, minum air putih yang banyak. Biar tubuh kamu juga tetap terhidrasi ya. Agustus tuh kayaknya memang dispesialkan untuk bulan-bulan promo, bulan-bulan banyak hadiah ya kan teman berdua. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga itu ngasih hadiah untuk masyarakat Jawa Timur khusus untuk merayakan hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia nih teman berdua. Yang mana pemerintah Provinsi Jawa Timur tuh memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk tahun 2025 ya, dan sanksi administrasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tapi memang dikhususkan untuk warga-warga yang memenuhi kualifikasi aja ya. Kalau menurut Ibu Gubernur Kofifa Indar Parawansa yang juga mengatakan kalau salah satu penerima manfaat kebijakan ini adalah para pengemudi ojek online atau ojol teman berdua. Karena kebijakan ini juga merupakan bentuk perhatian pemerintah ya untuk masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari kendaraan bermotor teman berdua. Nah, pemerintah juga sudah menetapkan ya kualifikasi penerima ini supaya bantuannya juga bisa tepat sasaran teman berdua. Jadi gak salah-salah lagi nih, gak salah sasaran ya kan. Tapi kalau menurut Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono, ini menjelaskan kalau penerima program tetap ini diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Ada juga pokok tunggakan ya dan denda administrasi sebelum dibebaskan teman berdua. Ia juga menambahkan kebijakan serupa juga berlaku untuk pengemudi kendaraan roda 3 yang digunakan untuk mencari nafkah. Langkah ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi sekaligus ya meningkatkan kepatuhan masyarakat juga dalam membayar pajak kendaraan. Tuh, kalau memang kamu yang sesuai dengan persyaratannya dan ternyata belum membayar pajak kendaraan kamu teman berdua, ayo segera mencari informasinya di Samsat terdekat kamu, dan jangan lupa kewajiban untuk bayar pajak kendaraan juga dipatuhin ya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Tebang Pro 2 2026 ini kan udah berjalan hampir setengahnya ya kan. Ini kita udah masuk ke bulan 8, otomatis ya tinggal berapa berarti ya? 5 bulan lagi kita akan berjumpa sama yang namanya 2027. Memang kalau di hitung-hitung tuh kayak masih lama gitu, tapi kalau dalam pikiran kita kayak cepet banget gitu teman Pro 2. Nah, 2026 ini kamu udah liburan kemana aja, mengingat awal tahun ya sampai pertengahan tahun tuh banyak cuti bersamanya, banyak libur panjangnya. Aku yakin kamu udah liburan kemana-mana gitu, luar negeri atau di Indonesia aja teman Pro 2, cerita dong. Karena aku sama sekali belum liburan. Minta tolong, adakah yang mau mensponsori diriku untuk liburan? Ya mentok-mentok ke Jogja lah atau Bali gitu teman berdua. Cuman gak kamu aja yang di tahun ini kayaknya bisa liburan kemana-mana gitu ya. Di wisatawan-wisatawan mancanegara itu juga sering banget liburan ke Indonesia teman berdua. Ini sesuai juga dengan apa yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS ya. Mereka mencatat ada kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia itu dari Januari sampai Juni kemarin mencapai 7,4

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu sampai 1,39 juta orang. Dari jumlah itu ada sebanyak mungkin 1.200.000 sekian wisman yang masuk lewat pintu masuk utama, sedangkan ada 175.000 sekian lainnya melalui pintu masuk perbatasan, teman Pro 2. Wow, berarti sektor wisata Indonesia memang lagi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan ya, teman Pro 2. Semoga peningkatan ini juga bisa meningkatkan penghasilan dari pelaku UMKM-UMKM yang selalu menjajakan dagangan mereka khususnya di tempat-tempat wisata, teman Pro 2. Nah, kamu kalau selalu bingung pengen banget liburan ke luar negeri, ngapain sih ke luar negeri dulu? Indonesia dulu lah dijelajahi dari Sabang sampai Maroko. Oke, biar kamu tahu gimana esensi keindahannya Indonesia. Benar-benar cantik banget.

usah kemana-mana loh ya, karena Sore Ceria masih nemenin kamu, khususnya lagi on the way untuk balik. Hati-hati di jalan teman Pro 2, aku temenin kamu sama lagu-lagu yang asik banget. Sembari kamu juga bisa ya update gimana kondisi cuaca ataupun lalu lintas yang ada di sekitar kamu sore hari ini lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM aja, 081 90 8952. Boleh kirim chat atau voice note kamu teman Pro 2. Kalau di Jalan Pemuda sih masih terpantau cukup lengang ya, lalu lintasnya masih lancar-lancar aja. Tapi aku harap kamu juga harus tetap berhati-hati teman Pro 2, supaya bisa selamat sampai tujuan. Lagu-lagu yang enak aku puterin spesial buat kamu di Sore Ceria.

0: sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Serius, Desa? Kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-center banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
2: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
1: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
2: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
1: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
2: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu gak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita. Temenin sore kamu dengan

Teman Pradua udah punya agenda apa di bulan Agustus ini? Adakah agenda selain lomba Agustusan, terus juga karnaval, pentas seni, adakah agenda-agenda yang lebih menantang? Apa ya lebih menantang di bulan ini teman Pradua? Mungkin kalau secara kalendernya RRI Surabaya begitu, khususnya teman Pradua, kita akan ada yang selalu ditunggu-tunggu sama kamu yang punya suara emas, yang suka menyanyi-nyanyi gitu kan. Iya benar, bintang radio Indonesia. Kalau usianya masih pas, aku harusnya kayak bisa gitu ya ikutan si bintang radio ini teman Pradua. Iya, bintang radio 2026 ini bakal balik lagi teman Pradua, udah di spill tipis-tipis ya kan di Instagram RRI underscore Surabaya sama @pro2rri Surabaya. Kamu cek aja, memang masih spill tipis-tipis aja, belum lengkap kapan daftarnya, sampai kapan batas pendaftarannya, terus caranya seperti apa. Tenang teman Pro2, nanti akan kita informasiin lebih lanjut lagi. Yang paling penting kamu follow dulu Instagramnya RRI underscore Surabaya sama Pro2RRI SBY, biar kamu tahu tuh updatean terbaru tentang pendaftaran Bintang Radio 2026. Yang mungkin tahun lalu gagal atau ternyata telat dalam konteks ngedaftarnya, tahun ini kamu gak boleh telat lagi, kamu gak boleh gagal lagi. Ayo, manifesting diri kamu bahwa kamu bisa berhasil untuk Bintang Radio 2026 ini teman berdua. Aku doain, nanti aku kasih semangat kamu ya. Jadi ayo kumpulin semangat kamu, jangan lupa berlatih ya kan, karena balik lagi yang ikut Bintang Radio 2026 ini pasti banyak banget dari berbagai kalangan ya, dari berbagai jenis suara. Jadi tunjukkan kebisaan kamu, keunikan dari suara kamu ya kan, siapa tahu kamu yang memang dipilih untuk bisa menjadi the next Bintang Radio 2026.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Kiri dari Abelia Notama Pro 2 nemenin sore kamu yang benar-benar ceria, cerah banget. Apalagi kalau aku kasih tahu kamu di bulan ini film-film Indonesia tuh banyak yang tayang dan kayaknya juga banyak yang kamu tunggu-tunggu nggak sih teman Pro 2? Coba apa-apa film apa yang lagi kamu tunggu? Udah pasti seliwuran banget kan di sosial media kamu kayak trailer-trailer film terbaru yang tayang di bulan Agustus ini teman Pro 2. Mungkin yang paling terbaru juga adalah nanti di tanggal 6 Agustus ini teman Pro 2 bakal ada film Kado Untuk Ibu. Wah, ini tuh satu film yang kayaknya akan bikin kamu mengharu biru kayaknya ya teman Pro 2, karena memang genrenya juga udah pasti drama keluarga. Tapi kalau secara garis besar, ini tuh film yang menceritakan seorang petugas damkar yang ngebantu untuk mencari kado. Nah, cari kado, kadonya siapa? Kayaknya Kado Untuk Ibu ini sesuai dengan judulnya teman Pro 2 ya. Bahkan ada si influencer damkar itu loh teman Pro 2 yang ganteng. Aku fokusnya ke gantengnya ya teman Pro 2, yang dia akhirnya juga diajak untuk main di film ini teman Pro 2. Wow, ada lagi nih film tentang damkar-damkar begini ya teman Pro 2. Siapa tahu kamu pengen banget nontonnya nanti di 6 Agustus 2026. Selain ada Kado Untuk Ibu, ada juga Seni Merayu Tuhan. Aduh, ini juga salah satu film yang kayaknya banyak banget ditunggu. Kalau gak salah ini juga ada Habib Jafarnya sih teman Pro 2, dan benar-benar religius banget, drama religius sih aku mengiranya film ini ya. Tayangnya nanti di tanggal 13 Agustus 2026. Ini merupakan film tentang perjalanan pemuda yang mungkin terasa sedikit berat setelah ibundanya meninggal. Aduh, lagi-lagi nih bikin emosional kita tuh kayak naik turun nih ya nonton Seni Merayu Tuhan ini. Cuman kalau kamu pengen nonton, sabar dulu, ini karena nanti di tanggal 13 Agustus 2026. Terus ada lagi film yang lagi aku tunggu banget nih teman Pro 2, karena aku waktu lihat trailernya tuh kayak deg-degan banget sih ya. Kalau gak salah ini salah satu film juga yang kayaknya diambil dari salah satu film Korea gak sih teman Pro 2? Iya gak? Bener gak sih? Ada yang tahu? Ayah Aku Mau Cerita. Kalau yang gak punya ayah gimana dong? Ih, deg banget ya. Dan ini film memang apa namanya, cukup membawa sebuah keharuan karena seorang ayah yang kayak melindungi anak dan juga keluarganya ya teman Pro 2. Terus juga ini diperankan sama Ziva Magnolia lagi. Kayaknya tuh kayak merasa Ziva ini cocok juga ya jadi anak-anak gitu loh. Jadi anak manja yang disayang banget sama ayahnya. Ayahnya yaitu Vino G. Bastian, menjadi seorang Andi Budiman begitu, dan ibunya adalah Niken Anjani teman Pro 2. Dan memang kalau melihat konfliknya sangat konflik sekali gitu ya. Kamu kalau udah lihat trailernya pasti berharap banget untuk segera tayang, tapi bersabarlah, tayangnya masih nanti di tanggal 20 Agustus 2026. Sama kayak film Dan Bandung, ini salah satu film dari novelnya Ayah Pidi Baik juga. Konsepnya nih masih seperti Dilan ya teman Pro 2, yang mana menceritakan sebuah tentang kisah cinta. Kalau Dilan mungkin lebih ke kisah cinta anak-anak SMA. Nah, kalau Dan Bandung ini kisah cintanya anak-anak kuliahan gitu loh teman Pro 2, yang memang dengan banyaknya problematika mahasiswa, keluarga, persahabatan, itu jadiin satu di film Dan Bandung ini. Ini sama juga kayak film Ayah Aku Mau Cerita, tayangnya di tanggal 20 Agustus 2026. Terakhir ada film yang juga ditunggu-tunggu banget nih sama kamu, karena film apa ya, trailernya tuh udah seliwuran kemana-mana. Terus juga si pemerannya salah satunya adalah Iqbal ini, yang juga sudah kayak istilahnya tuh perannya kayak udah menyatu banget dalam diri dia. Walaupun agak sedikit negatif ya akhirnya, cuman kayak Iqbal tuh dapet banget gitu loh di perannya ini, yaitu Operasi Pesta Copet teman Pro 2. Yang mana ini tuh ada yang bilang ini sebuah kisah dari seorang
bukan seorang pencopetnya ya, tapi mungkin cerita dari sebuah festival konser yang terbesar yang ada di Indonesia gitu, yang memang di dalam konser-konser itu udah pasti bakal ada copet. Nah ini dalam film ini kalau dilihat ya, bahkan si Iqbal tuh kalau kamu tahu Teman Pro 2, dia benar-benar belajar bagaimana teknik mencupit si dompet atau HP dari kantong orang yang bakal dicopet gitu loh. Jadi dia latihan gitu tuh, latihan dengan menggunakan dua jari, karena katanya tuh dua jari itu harus punya power, punya tenaga untuk bisa ngambil barang dari kantong orang, Teman Pro 2. Kalau kita bayangin memang agak sedikit sulit ya, apalagi dengan dua jari, bukan tangan lima jari yang langsung diambil gitu loh. Karena memang dalam garis besarnya ini adalah sebuah usaha mencopet di festival musik ya kan, yang mana itu udah banyak banget orang, dempet-dempetan, sesek-sesekan. Makanya kalau di tempat-tempat konser, festival musik, bawa tas itu kalau bisa yang bisa ditaruh di depan kita ya, dikantungin di depan kita. Itu aja kadang masih bisa keluputan, Teman Pro 2. Nah, film ini, Operasi Pesta Copet ini, menggambarkan atau menceritakan hal-hal serupa, Teman Pro 2. Aduh, gak sabar, tapi tayangnya masih nanti di tanggal 27 Agustus 2026. Dari beberapa film tadi, manakah film yang sedang kamu tunggu-tunggu, Teman Pro 2? Untuk bulan ini ya kan, kalau aku sih semuanya kayaknya, karena kita harus mendukung karya-karya anak Indonesia, tentunya juga salah satunya adalah film-film Indonesia.

0: teman-teman Perdua, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

Kamu masih di Story Ceria bareng sama Dewi Anora, teman pro 2, nemenin sampai jam 7 malam nanti. Iya, ada agenda apa nanti malam, teman pro 2? Gak ada deh kayaknya ya. Senin-Senin, kalau udah bisa pulang cepat, mending tenggo sih. Langsung nyampe rumah, bubuk cantik, istirahat, ya kan? Kayaknya Senin ini tuh padat banget. Ada beberapa yang mengalami kemacetan sedari pagi, ya. Beberapa titik jalanan yang mungkin memang masih, apa istilahnya, masih dalam perbaikan, gitu. Jadi banyak juga yang mengeluhkan, aduh, macet di mana-mana. Tapi iya sih, padat juga ya hari Senin ini, teman pro 2. Ya, harus dimaklumi. Senin-Senin, semuanya tuh kayak semangat untuk kembali beraktivitas. Emang iya, semangat. Teman pro 2, Isyana Saraswati nih lagi bikin bangga Indonesia banget gak sih? Dia tuh manggung di Korea Selatan, ya kan? Tapi dia tuh juga bikin penontonnya sana tuh ikutan mospit gitu, teman pro 2 ya. Berasa kayak nonton konsernya anak-anak hardcore atau metal nih. Kalau gitu kayak nonton JKT48, ya kan? Tapi ini berhasil banget dibawain Isyana Saraswati untuk mengguncang panggungnya Icheon Pentaport Rock Festival 2026 yang diselenggarain di Songdo Moonlight Festival Park Korea Selatan, teman pro 2. Sabtu kemarin sih, 1 Agustus gitu, iya. Jadi dia bahkan tampilnya tuh bersama headliner legendaris Massive Attack, yang mana Isyana jadi bagian dari perhelatan musik bergengsi edisi ke-21 bersama Reboot, teman pro 2. Dan ternyata ini menjadi penampilannya Isyana Saraswati yang kedua di Korea Selatan, teman pro 2. Sebelumnya dia juga udah pernah tuh dalam rangkaian Isyana Saraswati Asia Tour 2026. Waduh, keren sih memang, teman pro 2. Yang aku salutin ternyata banyak yang suka dan tahu sama lagu-lagunya Isyana, yang memang dari tahun ke tahun, masa ke masa, genrenya Isyana tuh semakin kesini semakin wow. Bikin kita makin suka banget ya sama perubahan-perubahannya Isyana Saraswati, teman pro 2. Kamu udah pernah lihat live konsernya Isyana belum sih? Aku udah pernah sekali, dan bener-bener memang istilahnya tuh dia tuh yang all out banget gitu loh dalam hal konser, di festival musik mungkin, atau memberikan penampilan yang berbuat luar biasa, keren banget. Gorgeous lah kalau kota aku, teman pro 2. Bukan hanya dianya yang lucu, pembawaannya yang fun, tapi memang lagu-lagu yang dia bawain, musik-musik yang dia berikan sama penonton atau sama para penggemarnya itu benar-benar magic banget, teman pro 2. Ya, kalau kamu ternyata pengen nonton live konsernya si Isyana tapi belum kesampaian, aku doain secepatnya kamu bisa nonton live konsernya Isyana Saraswati atau bahkan live konser dari musisi-musisi favorit kamu. Amin.

0: dari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

aku bakal update juga kondisi lalu lintas, juga cuaca kota Surabaya di Traffic and Weather teman Pro 2. Makanya gak usah kemana-mana, pantengin terus Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: This is traffic and weather info by Pro 2.
1: Waktunya aku update kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya sore hingga malam nanti di Traffic and Weather. Pantauan dari BMKG Juanda mengabarkan teman Pro 2 kondisi cuaca kota Surabaya dari sore hingga malam nanti bisa dibilang cukup cerah, bahkan malam nanti dikabarkan ada beberapa titik yang mengalami kondisi cuaca cerah berawan. Intensitas suhunya ada di angka 28, bahkan nanti malam ini mencapai angka 27 derajat Celcius. Cukup adem teman Pro 2, karena anginnya memang cukup kencang sekali dengan kecepatan 7,7 km per jam teman Pro 2 ya. Bahkan suhu kelembapan udaranya ada di angka 75%. Pantauan lalu lintas di Jalan Pemuda sore hari ini masih terpantau ramai lancar teman Pro 2, tapi ada beberapa titik juga di jalanan kota Surabaya yang ternyata macet di mana-mana ya kan, khususnya Mejen Sungkono dua jalurnya atau yang akan mengarah ke HR Muhammad. Ini juga mengalami kepadatan lalu lintas, teman Pro 2, ia cukup padat merayap sore hari ini. Ini juga akhirnya berimbas ke Jalan Indragiri, kecepatan hanya 21 km per jam aja. Rayap di Ponegoro yang akan mengarah Wonokromo dengan kecepatan hanya 16 km per jam aja. Ini teman Pro 2, Raya Darmo juga sama dua jalurnya mengalami sedikit kepadatan lalu lintas di sore hari ini. Kalau kamu akan melintas ke Raya Dr. Sutomo, ini khususnya akan masuk ke Jalan Dinoyo ya, karena traffic light yang akhirnya menyebabkan sedikit kepadatan lalu lintas, kecepatan hanya 9 km per jam aja. Dan juga kalau kamu akan melintas ke Jalan Biliton, ini juga tumben sore hari ini cukup padat sekali teman Pro 2 Biliton hingga ke Jalan Bali ya, kecepatan hanya 8 km per jam aja. Wow, Dr. Mustopo juga terpantau cukup padat sekali sore hari ini. Aku harap kamu yang memang lagi on the way untuk pulang atau bahkan untuk perjalanan menuju lokasi acara kamu ataupun agenda kamu ya teman Pro 2, harap berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Yeah.

Produa FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu teman Produa yang sampai detik ini juga masih dengerin dan temenin aku di sore ceria. Karena aku juga bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, iya. Sisi Teduh juga balik nemenin kamu tentunya di malam nanti. Woi, kok malam nanti? Sore ini ya. Sore sampai malam nanti teman Produa kita ngebahasin yang mungkin sedikit agak menyerang ego ya. Woi. Ngomongin manifesting lagi rame banget di TikTok, di Thread, kemudian di Instagram, iya. Banyak yang akhir-akhir ini tuh kayak menuliskan manifesting mereka atau memanifesting dirinya sendiri gitu teman Produa. Kayaknya memang ada yang berhasil, ada juga yang mungkin belum berhasil tapi belum terlihat hasilnya saat ini gitu teman Produa. Kamu juga melakukan hal yang serupa gak sih? Karena sebenarnya kalau ngomongin mewujudkan sesuatu ya, manifesting kan mewujudkan gitu. Kalau ngomongin mewujudkan sesuatu kan harus perlu usaha dan juga doa gitu ya. Tapi kalau dalam konteksnya manifesting di sini ya saat ini itu tuh bukan hanya usaha dan doa aja, tapi bagaimana akhirnya kita bisa mengafirmasi diri kita dengan impian-impian kita teman Produa. Sudahkah kamu melakukan itu? Jujur, kalau aku sudah. Sudah ada di beberapa platform, tapi kalau di TikTok itu tuh ada hacknya teman Produa. Jadi postingnya tuh untuk diri sendiri alias enggak bisa kita lihat ke siapa-siapa gitu loh. Yang nonton cuma kita sendiri aja. Apa sih namanya itu? Itulah teman Produa ya. Terus kita tulis manifesting kita tuh apa. Pengennya kaya raya, pengennya akhir tahun bisa kesini, pengennya akhir tahun bisa nikah. Nah kebanyakan tuh kayak gitu. Nah ternyata ada yang sudah melakukan itu di tahun-tahun lalu. Bahkan ada yang mungkin 2 atau 3 tahun lalu memanifesting itu melalui sosial media mereka, salah satunya juga TikTok teman Produa. Dan mereka baru posting lagi apa ya, istilah pencapaian mereka yang berhasil teman Produa. Aku sedang mencoba. Mungkin karena dari dulu-dulu aku gak pernah manifesting atau mengafirmasi positif diri aku kali ya, makanya apa-apa yang kupingin ini kok kayaknya gak terwujud atau gak tercapai gitu. Ada yang setuju gak sih dengan konsep manifesting yang saat ini teman Produa? Coba kamu boleh sharing juga kira-kira kamu di tahun ini sudah memanifesting apa aja untuk diri kamu sendiri teman Produa ya. Boleh gabungan lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagramnya Produa FM. Aku udah bikinin question box di sana teman Produa, coba cek aja ya. Sambil juga yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, emang bisa gabungan? Bisa, gabung aja di fitur live chat kita teman Produa. Sampai jam 7 malam nanti kita juga bahas-bahas bagaimana konsep manifesting saat ini berada di tengah-tengah kamu ya teman Produa. Nanti sembari juga aku sapa-sapa kamu yang udah gabungan di Sisi Teduh Sore Ceria.

0: kak.
1: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan

0: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih setia di Sore Ceria, khususnya Sisi Teduh kali ini Teman Pro 2 ya, untuk hari Senin 3 Agustus 2026. Dan tentunya aku masih ingin kamu gabungan sembari kamu juga ngasih tahu manifesting apa yang udah kamu lakuin di tahun ini, ya kan? Adakah manifesting itu yang benar-benar sudah terwujud? Apa aja Teman Pro 2, langsung kamu gabungan lewat WhatsApp ataupun Instagram @pro2rrisby. Anyway, nanti di menit ke-31 lepas dari jam 5 sore bersama kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan mau menepi sebentar untuk mengerjakan ibadah sholat maghrib, hati-hati di jalan pokoknya Teman Pro 2 ya. Dan semoga amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Sisi Teduh di Sore Ceria masih nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora, teman pro 2. Sampai nanti jam 7 malam ya, kita ngomongin manifesting. Udahkah kamu memanifesting diri kamu atau harapan-harapan kamu, teman pro 2? Memang sih kalau berbicara tentang manifesting ini sebuah kata-kata yang kayaknya rame viral lewat jalurnya TikTok, teman pro 2. Tapi sudahkah kamu mencobanya? Karena kalau dilihat dari konten-konten TikTok yang ada, banyak juga yang manifestingnya tuh berhasil walaupun sudah menunggu kayak bertahun-tahun begitu, atau bahkan setahun dua tahun yang lalu gitu, teman pro 2. Karena memang kalau ngomongin masalah manifesting sendiri, iya, itu adalah hal-hal yang mungkin pengen kamu wujudkan supaya bisa menjadi sebuah kenyataan, dan ini memanfaatkan pikiran alam bawah sadar kamu juga. Karena kalau kita melakukan manifesting ini, otomatis tuh diri kita tuh kayak akhirnya lebih fokus sama hal-hal yang memang pengen banget kita wujudin, teman berdua. Adakah yang merasa sama dengan hal itu? Bahkan ada yang ngerasa kayak bukan sulap, bukan sihir. Woi, bukan sulap, bukan sihir. Asik. Lama ya enggak ngedengerin lagunya Dead Bill, teman berdua. Siapa tahu nanti bisa aku puterin buat kamu yang spontan tanpa uhuy nanti ya. Tapi kita masih ngomongin masalah manifesting juga nih. Jadi kalau ngomongin manifesting ini, memang ya balik lagi, bukan sulap, bukan sihir. Semuanya tuh harus dibarengi, dilakukan dengan yang namanya usaha, doa, dan juga yaitu tadi mengafirmasi ke diri sendiri supaya benar-benar bisa terwujud. Karena kalau kamu mengafirmasi diri kamu secara positif, mungkin kamu manifestingnya gini nih, aduh aku pengen banget akhir tahun benar-benar bisa kebeli nih motor, kayak gitu teman berdua. Otomatis setiap hari kamu juga akan berpikiran, aku harus dapat motor nih, berarti aku harus kerja keras, berarti aku harus mencari side job lagi, berarti aku benar-benar harus hemat, gak boleh boros. Nah itu kan salah satu hal-hal yang positif ya, mengafirmasi ke diri sendiri juga untuk melakukan hal positif agar manifesting kamu itu bisa benar-benar terwujud, teman berdua. Dan kalau secara visualisasi memang lebih membayangkan secara detail begitu ya, hal-hal yang pengen kamu gapai atau mungkin kamu inginkan, seolah-olah itu tuh sudah tercapai. Wih, kayak berangan-angan gitu. Waduh, seneng nih kalau udah punya motor, nanti bisa kesana, kesini, kemari, kesitu, gitu ya. Jadi memang ini konsepnya adalah membuat diri kita lebih positive vibe lagi sih, teman pro 2. Tidak memikirkan hal-hal yang kayaknya mempengaruhi ego kamu lagi gitu, tapi lebih ke mungkin gimana caranya kamu bisa berpikir lebih positif lagi, kemudian melakukan hal-hal yang lebih positif lagi, teman pro 2. Sudahkah kamu memanifesting diri kamu di tahun ini? Ini udah jalan hampir 8 bulan ya, hampir udah setengahnya 2026 nih. Masa gak ada sedikit pun manifesting-manifesting yang kamu tebar di mana-mana gitu, teman pro 2, atau bahkan dalam diri kamu, atau bahkan sudah ada yang terwujud nih, teman pro 2. Mungkin kalau ngomongin masalah resolusi, ya setiap tahun pasti bakal ada resolusinya, tapi apakah sudah terwujud resolusi itu? Nah, manifesting ini yang harus kamu tebelin lagi biar semua resolusi kamu tuh benar-benar bisa terwujud, teman pro 2. WhatsApp ya untuk gabungan di Sisi Teduh sore kali ini lewat WhatsApp 081908952 atau Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Sesuai janji aku, kita dengerin ya yang kayaknya udah lama banget kita enggak dengerin dari Dep Deal, teman pro 2. Spontan tanpa uhur.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Pro 2 FM.

Caca-caca dari Bruno Mars, Tua Bredu, aku Putri untuk nemenin kamu yang mungkin masih kejebak macetnya kota Surabaya. Iya, sabar-sabar. Udah coba cari alternatif lain gak sih teman Bredu? Di mana biasa kamu kejebak macet? Darmo, Bongkol, Ayani, atau Endi teman Bredu? Carilah alternatif lainnya kan. Sekalian gitu loh, kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu juga sembari ngasih tahu manifesting apa yang udah kamu lakuin di tahun ini teman Bredu. Ini kalau aku sama-sama dulu di Instagram ya. Ada siapa tadi? Ada siapa? Kok hilang sih? Udah aku siapin padahal yo ngene iki lho ya. Lek enggak didelok ket mau ada In Blue One. Namamu sangat blue. Katanya sih manifestingnya adalah sidang tesis. Gimana nih maksudnya sidang tesis kamu selesai atau ternyata pengennya cepat selesai gitu. Tempat berdua. In Blue, In Blue, In Blue. Atau mungkin kamu berharap begitu ya bisa terselesaikan dengan cepat si sidang tesis ini. Amin. Kalau memang bisa cepat ya dipercepat. Jangan malas-malas lah kalau untuk mengerjakan sidang tesis ya. Teman berdua, tesisnya diberuan dikerjain biar bisa segera sidang, kemudian kamu bisa merasakan yang namanya wisuda S2 ya kalau tesis itu, iya kan ya S2 nih teman berdua, keren In Blue, mantep. Adakah juga yang sama ternyata di tahun ini pengennya segera lulus, segera menyelesaikan kuliahnya? Aku doain semoga segera selesai ya teman berdua. Tapi kalau ngomongin masalah aku sih yang masih mengejar S1 begitu ya, yaitu dalam proses skripsian, memang itu sangat menguras energi, menguras mental juga, rasanya tuh kayak capek banget tapi harus dikerjain. Karena kalau gak dikerjain gak bakal selesai teman berdua. Kamu harus melakukannya, harus punya semangat sendiri, afirmasi diri kamu secara baik banget, secara positif banget, biar semuanya bisa terselesaikan dengan baik juga teman berdua. Karena percayalah kalau semakin kamu mengeluh setiap hari karena susah banget ngubungin dosennya, susah revisi terus juga materi-materinya juga cukup sulit gitu kan ya, gak akan ada selesainya. Yang paling penting kamu yaitu tadi memanifestingnya supaya bisa segera selesai, kemudian memberikan afirmasi positif, terus membayangkan betapa indahnya kalau kamu udah selesai skripsian, bisa wisuda, cari kerja, punya duit sendiri. Siapa yang gak pengen kayak gitu ya? Dan siapa yang gak pengen semulus itu? Nah, usahanya dikencengin lagi, sembari juga doanya tetap dikencengin teman berdua. Sisi Teduh masih bakal nemenin kamu 1 jam lagi nih. Yang belum gabungan, buruan gabungan. Aku tungguin lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @produa_rrisby juga aplikasi RRI Digital.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Mengejar Matahari dari Kesha Levron, Kak featuring Andi Rianto, teman pro 2, baru aja aku puterin spesial buat kamu. Kalau ngomongin Kesha Levron, Kak tuh kayaknya dia bakatnya bukan cuman nyanyi aja ya, teman pro 2. Bukan hanya suaranya dia yang bagus, tapi actingnya dia juga terbilang cukup bagus. Terbukti dia udah beberapa kali main di film layar lebar juga, series juga udah sering banget, teman pro 2. Yang terbaru, dia tuh main di film Dan Bandung yang tayangnya nanti di tanggal 20 Agustus 2026 teman pro 2. Dia, aku kalau secara karakter belum melihat banget ya gitu ya, dia menjadi seorang apa. Yang penting dia tuh jadi sahabat dari pemeran utamanya bernama Susi. Nah, Kesha ini kan orang-orangan, enggak dong. Dia kan orang Jawa ya. Nah, Dan Bandung itu basically adalah cerita kisah cinta anak-anak Bandung, anak-anak mahasiswa Bandung gitu loh. Aku pengen tahu banget sih sebenarnya apakah dia menjadi teteh-teteh Bandung atau tetap menjadi mahasiswa pendatang dari Jawa Timur gitu dengan logat Jawanya dia, teman pro 2. Kamu penasaran? Sama aku juga penasaran. Nanti ya di tanggal 20 Agustus kita nonton bareng-bareng aja film Dan Bandung. Ini juga salah satu karya dari novelnya Ayah Pidi Baik, teman pro 2. Kalau sekarang mendingan kamu gabungan sama aku untuk ngomongin masalah manifesting kamu di tahun ini. Udah sejauh mana manifesting kamu, teman pro 2? Apakah sudah ada yang terwujud, benar-benar terwujud? Atau ternyata kamu masih berusaha untuk menerapkan hal-hal positif, hal-hal baik yang benar-benar bisa membuat manifesting kamu tuh terwujud, teman pro 2? Karena memang ada beberapa cara untuk kamu bisa melakukan manifesting selain mungkin mengafirmasi diri kamu secara positif, kemudian memvisualisasikannya dengan hal-hal yang seolah-olah kamu sudah bisa melakukannya gitu, teman pro 2. Tapi ada cara lain juga supaya manifesting kamu tuh lebih seru ya kan, terus benar-benar bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kamu bahwa itu bisa terwujud, bisa terjadi kok gitu, teman pro 2, yaitu adalah menulis atau scripting. Karena menulis sebuah impian yang benar-benar spesifik ya, apalagi di atas kertas dengan goresan tangan kamu sendiri, dengan bahasa yang kamu inginkan, itu tuh seakan-akan mungkin sudah bisa terwujud gitu loh, teman pro 2. Rasanya ada rasa senang sendiri karena yang kita tulis tuh sebuah harapan atau sebuah hal yang pengen banget bisa terjadi dalam hidup kamu, iya gak sih? Jadi kalau sampai sekarang kayaknya kamu mungkin masih gak percaya dengan cara ini, dicoba aja, siapa tahu benar-benar bisa terwujud. Dan di saat terwujudnya kamu nanti bisa menoleh ke belakang untuk membaca lagi lembaran-lembaran hal yang pernah kamu tulis dalam catatan buku kamu, teman pro 2. Selain itu, biasanya kan memang kita mengafirmasi positif diri kita tuh dengan rasa bersyukur ya. Nah, bersyukur itu memang adalah cara yang bagus banget, baik banget untuk kamu di saat kamu melakukan manifesting. Karena ini adalah sebuah hal, khususnya hal kecil ya, yang selalu kamu hargai, selalu kamu syukuri, tidak pernah kamu singkirkan sedikit pun hal-hal kecil itu, tapi selalu kamu pandang baik gitu, teman pro 2, yang memang saat ini sudah memiliki energi baik khususnya karena kamu selalu mengafirmasi diri kamu dengan baik. Maka rasa bersyukur itu bisa juga menambah pancaran-pancaran energi yang lebih baik lagi. Jadi kalau kamu sekarang masih terus-terusan berpikiran negatif, putus asa, singkirkan dulu lah itu, teman pro 2. Harus kamu ganti dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membuat diri kamu tuh lebih semangat untuk ngejalanin hari-hari kamu, khususnya untuk menggapai semua mimpi-mimpi kamu.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Satu lagu dari Ziva Magnolia, kata-kata teman berdua. Aku puterin untuk kamu yang mungkin gak bisa berkata-kata kalau lagi ada di samping dia yang kamu cinta. Asik. Emang kenapa gak bisa berkata-kata? Kamu dibungkam atau gimana? Mungkin agak sedikit terpusi-pusi malu ya kalau kamu juga dipuji-puji, dimanja-manja. Terus kemarin tanggal 1 Agustus kamu dapat apa teman berdua? Kan itu girlfriend day. Kalau enggak dapat apa-apa, ya udah aku dapat kalau aku sih dapatnya semangat aja sih teman berdua ya. Semangat untuk menjalani hari-hari ini ya. Khususnya buat kamu yang mungkin lagi memanifesting diri kamu supaya bisa segera mendapatkan jodoh di tahun ini ataupun tahun depan. Semoga bisa terkabul ya teman berdua. Itu memang sebuah hal yang kayaknya harus selalu diusahakan. Karena kalau terlalu dibiarkan, wow, akan sampai kapan kamu sendiri terus teman berdua? Gak baik kalau kata orang dulu, ya kan? Mau manifesting apapun ya untuk diri kamu, yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa membuat itu benar-benar terwujud. Karena tujuan manifesting itu memang bisa mewujudkan juga dengan mengandalkan pemikiran kamu yang lebih positif, ya kan, tidak menggubris apapun yang ada di sekitar kamu, terus juga melakukan hal-hal yang nyata baiknya supaya kamu bisa melakukan apa ya istilah bisa terwujud manifesting kamu. Karena itu juga salah satu cara untuk melakukan manifesting, yaitu ada tindakan nyata yang harusnya memang selalu kamu lakukan ya. Jadi kalau kamu pengen punya duit banyak, apa tindakan nyatanya? Kerja, kerja yang semangat, cari duit kesana kesini. Kalaupun kamu cuman bisa punya satu penghasilan, cari penghasilan lainnya dari segi manapun, sudut manapun ya, atas, bawah, samping, kanan, kiri, pokoknya semua dijelajahi. Cari side job yang banyak, karena ya itu salah satu usaha biar kamu bisa punya duit yang banyak teman berdua. Yang penting apa? Yang penting halal.

Tamam Pre 2 udah mau jam 7 malam, tandanya aku udah harus geser dari ruang dengar kamu. Iya, thank you banget buat kamu yang udah cerita-cerita tentang manifesting kamu di tahun ini. Semoga manifesting itu bukan hanya sekedar manifesting atau sebuah harapan, tapi memang benar-benar bisa terwujud ya, Tamam Pre 2. Aku juga berharap bahwa kamu selalu setia bareng sama Pre 2 FM yang selalu nemenin kamu setiap hari dengan lagu-lagu yang asik tentunya ya. Habis ini bakal ada music live chat bareng sama Pre 2 FM RRI Jakarta. Hari ini ada Romaria. Wow, inget banget Romaria tuh dulu masih kecil imut-imut ya. Sekarang juga imut-imut banget Tamam Pre 2, rambutnya masih keriting. Ada karya apa terbaru dari si Romaria? Nanti tungguin aja dari jam 7 sampai jam 8 malam ya. Sembari itu juga nanti dijaga malam bakal ada Mahsan Hadi yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. Dewi Anora pamit ya. Kamu di sini aja Pre 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
1: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
2: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
2: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
1: Ih, aku malu deh.
2: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
2: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Yoi, ada Romaria.
2: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
2: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Elan sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa dan kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo, apa kabar? Oh, baik dong, wow. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
2: Jangan dong, nanti nanti.
0: Seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah, apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Terlalu tua.
2: Opung, boleh.
0: Terlalu tua.
2: Gak kebanyakan.
1: Kita sudah bersama Romaria. Halo Romaria.
2: Wah.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kita umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, benar-benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini. Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu.
1: Ikonik banget, bener. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda,
2: kak.
0: Ya
2: beda
0: kan?
2: Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih?
2: Kesel gak sih? Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang inget-inget. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh iya.
2: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus.
1: Iya sih.
2: Jadi udah ada nyawanya gitu.
1: Iya sih.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, aku model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari kamu dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya okay. Benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: Bener.
1: Kan 24/7
2: gitu. Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 okay. Sih.
0: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini.
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: gak salah sih. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
1: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 nih dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Itu lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak.
1: Nah,
2: siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin. Nanti kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Okay. lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh kalau misalkan. Terlalu ngelempar.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang nggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti nggak cuma pasangan.
2: Nggak cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa. Gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya. Ya?
2: Excited, lagi centil-centilnya nggak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada funnya ya tentunya.
2: Masih ada funnya.
0: Ala Romaria.
2: Okay. Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gen Z banget. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah,
1: biar
0: inline
2: kan. Gak usah dibobo lagi deh, kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh, pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak aku, energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat
2: effort itu.
0: Tapi kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau dia nongkrong, kalau enggak hamin 1 atau hamin 2 enggak mau berangkat ya. Nih orang ini energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Gitu. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti. Karena ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan
2: sering. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya. Parah nih, guys. Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi nongkrong. Jadi apa enggak?
1: Iya, masih tau jadi.
2: Ya, masih gitu. Ditanyain.
1: Masih jadi apa gitu enggak? Kan.
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Gitu. Biasanya kayak aku terima jadi udah langsung nyanyi gitu. Kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat gak bisa
1: deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah karena pas aku belum rilis aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak, belum dingin banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh iya.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin siapa tahu Ellen relate ya kan. Siapa tahu lah.
2: Relatein aja Bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, Romaria. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: Balik lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
1: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue gak muter.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
1: konten.
2: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Gitu.
0: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja santuy, kan.
1: Sharing aja.
0: Bener. Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan dan sekarang kan?
2: Iya. Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak, kayak kak, gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia nggak tepatin waktu atau nggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi nggak usah nanya ke aku. Aku kan nggak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul. Dua kata lucu, HTS putus.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi gitu. Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong di-clip. Bagian itu tolong di-clip ya.
0: Aduh.
1: Tapi
0: aduh,
1: itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya? Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Ini.
0: Menarik.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Yeah. Marak terjadi.
2: Karena kan lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lu seketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Langsung
2: viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: kalau ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali ya.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah.
1: Ya, lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Ya. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Yeah. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Yes, selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar.
1: Seru-seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
0: Ngebantuin juga.
2: Jadi memang ada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas ya?
0: Aduh, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak boleh. Enggak boleh, guys.
0: Skripsi oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh.
0: Canda, guys.
1: Joki Trino mau coba. Joki Trino. Sorry.
0: Gede joki gage enggak ada ya?
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak sebenarnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7-nya aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya enggak bisa kan, enggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya ini enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Enggak sih? Oh, iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Okay.
2: Kayak for no reason aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
0: Oh.
2: Ngobrol terus, yapping. Gitu.
0: Ya benar-benar gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya ya tulis aja di notes.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi
1: malu
2: gak apa-apa kucing.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi
2: kucing.
1: Ya
2: Malu-Malu Kucing ya, gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian Steel.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya,
0: lucu.
2: Atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng
1: sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak kok,
1: guys. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya.
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Sama netizen. Oke.
2: Bener.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Langsung tag Romaria. Nah. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai nice. Dong.
1: Nice.
0: Harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi
2: akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya, Kak.
1: Amin,
2: mungkin aku bakal
1: amin.
2: Keluarin EP dulu terus nanti mini showcase baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah kontek kan.
0: Oh, yeah.
2: Semoga aja next
0: season. Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang nggak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa. Aku udah tekan duluan.
1: Emang nggak bisa di pressure. Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Kak apa? Abang Babas.
1: Abang Babas. Cangcuters.
0: Mungkin.
1: Oh. Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Bener. Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
2: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow,
2: aku.
0: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar-benar.
2: Ya kan? Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ii lucu gitu. Pink menurut aku kak.
0: Oke, pink ya. Oh gitu ya, Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa, langsung digiring ya.
0: Enggak, karena
2: tapi iya bener kok guys, iya, bener.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu
2: kan. Oke, next.
1: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Wow. Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya
2: banyak ya. Iya betul. Oh, iya, betul
1: kan?
2: Banget lagi.
1: Tuh kan ini doyan. Doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
2: Ngomongin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
0: Bener. Yes, kamu minimal pakai kontennya dulu dong.
1: Iya
0: dong. Pakai lagunya di konten kamu, bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya gak apa-apa dong. Ya
0: bisa, boleh. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dot nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Belum, karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Keluar random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, yeah.
0: Seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu dong,
1: Mas. Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Dengung. Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Suaranya bagus sih kayaknya.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener. Make up.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Pas itu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
3: Hello.
1: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
3: Boleh dong.
2: Partnya dong.
1: Partnya.
3: Special nih guys.
1: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Selalu. Lo kecengkok gitu
2: jatuhnya.
1: Kecengkok
0: itu. Iya, lebih kecengkok. Gak bisa bro,
1: gak usah. Udah keren banget pokoknya Romaria ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong. Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Lo kenapa Kibil?
0: Gak apa-apa.
1: Gak
0: apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu. Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat
0: kayaknya. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single lu

0: Cih, gimana ya Cih?
1: Gak apa-apa, kan ada masanya.
0: Ada masanya, gitu, yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke, okay? Peringatan ini guys.
2: Peringatan. Nah, kita mau baca ini ada satu pesan, ya? Pesan masuk dari Malaysia.
0: Malaysia, dari Malaysia. Wow.
2: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
0: Terima kasih.
2: Kalau bisa besok rilis lagu ya, hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
0: Mau banget.
1: Let's go.
2: Di Twin Tower.
0: Twin Tower. Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa. Kan. Atau kan di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
2: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
0: Santai aja.
1: Boleh, santai
0: dong,
1: aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you Malaysia ya.
1: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
2: Iya nih, gak kasih nama nih.
1: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
2: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
0: Amin. Bener.
1: Terus juga tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
2: Halo.
1: Ada siapa tuh, Lan?
2: Ada dari Debo.
1: Debo ya.
2: Katanya salam kenal dari Papua.
0: Oh. Halo.
2: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
1: Oke. Okay.
0: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
2: Oh iya.
0: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
1: Benar.
0: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Amin.
2: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
1: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
2: Kayak ngeran.
1: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan pamit dan juga
0: Romaria.
1: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Charity, sharing with community. Charity sharing with community barengan aku Mas Anhadi di sini teman berdua. Ya elah, hari-hari ini Surabaya lagi mendung-mendung banget gitu ya. Dan mungkin kamu lagi pulang kantor, pulang kampus gitu dan dengerin kita. Dan aku enggak sendiri teman berdua. Ada komunitas yang siap aku ajak ngobrol di malam hari ini. Kali ini kita berolahraga dulu teman berdua dan kita harus tetap berolahraga demi kestabilan kita bersama. Langsung aja, ada komunitas namanya itu Tumbuh Ide Sport teman berdua. Dan kali ini ada Dion, ada Tania, dan ada Desi. Halo guys. Belum ternaikin. Lagi-lagi, satu, halo. Dua, tiga.
1: Halo.
0: Gimana guys kabarnya?
1: Oke, alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah baik. Sehat gitu ya, kesibukannya apa nih?
2: Bekerja pada umumnya.
0: Boleh dideketin deket. Okay. Nah, ini mic-nya aja. Nah, oke.
2: Okay. Kesibukannya bekerja aja sih, Mas.
0: Bekerja gitu ya. Ini sama-sama bekerja nih. Sama-sama. Sudah menjadi dewasa ini,
1: benar.
2: Sudah lebih dewasa.
0: Tapi kok bisa sempet ya? Maksudnya kalau kita berkomunitas kan artinya kita harus meluangkan waktu gitu ya. Gimana caranya supaya kita tetap menjadi manusia yang bekerja dan berkomunitas gitu?
2: Kita perlu tahu bahwa kesehatan itu nomor satu.
0: Benar.
2: Nah, jadi yang kedua olahraga badminton yang saya ikutin itu relatif bisa dipelajari siapapun.
0: Oh gitu.
2: Jadi lebih ringan gitu loh Mas untuk olahraga fisik.
0: Oke, okay. Kalau Tania?
1: Kalau aku sih lebih ke karena kan kita udah suntuk nih di pekerjaan.
0: Iya benar.
1: Nah itu kita refreshingnya tuh sambil olahraga.
0: Oh gitu. Sih, kalau aku. Kalau Desi?
3: Olahraga harusnya sebagai lifestyle ya, jadi nggak bisa lepas dari kerja. Olahraga memang harus sejalan.
0: Benar-benar. Tapi setuju nggak sih sekarang tuh orang anak-anak muda Gen Z segala macam tuh habitnya berolahraga.
3: Betul. Setuju.
0: Lari.
1: Betul.
0: Ada pelari culture.
1: Betul.
0: Yeah. Sepedaan.
2: Ya. Yeah.
0: Yang padel ya, padel.
2: Padel lagi, Bu.
3: Tenis.
0: Bulu tangkis masih enggak sih?
1: Bulu tangkis tuh masih.
2: Masih
1: banget.
2: Eksis sampai
1: masih
2: sekarang.
1: Masih eksis banget.
0: Oke. Tapi kita ngomongin soal berkomunitas. Berarti kalian bareng-bareng dong. Banyak orang di situ ya.
1: Benar.
0: Nah, awalnya tuh gimana si Tumbuh Ide Sport ini bisa tumbuh gitu?
1: Karena dari awal itu aku tipe orang yang agak canggung ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misal masuk ke dalam satu circle.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kebetulan kayak aku berpikirnya kayak pasti banyak nih orang yang juga canggung juga nih.
0: Mengumpulkan akhirnya orang canggung.
1: Bener, biar kita bisa saling
3: canggung-canggungan
1: bareng. Enggak dong. Jadi kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling jaga relasi, silaturahmi kayak gitu sih.
0: Berarti foundernya siapa sih?
3: Tania.
0: Oh. Orang canggung ini, Bang. Berarti semua orang ini canggung gitu.
1: Enggak dong.
0: Berarti yang gabung harus canggung, enggak ya?
1: Enggak dong. Oh, jadi gitu. Sebenarnya itu orang-orang itu pengen olahraga, okay. Tapi biasanya itu takut banget ketemu sama orang baru. Terus juga kayak mikirnya nggak ada temen nih, nggak seru gitu loh. Yeah. Nah maka dari itu kita hadirin komunitas ini untuk kita saling bareng-bareng olahraga. Jadi kebiasaan lifestyle hidupnya mereka gitu.
0: Oh gitu. Awalnya tuh dari teman-teman aja atau kayak buka sendiri terus nyari volunteer di mana gitu?
1: Awalnya teman-teman aja. Terus aku bikin kayak threads gitu, kayak bikin sosmed gitu. Jadi kayak banyak gitu yang gabung.
0: Oh gitu. Iya ya. Jadi dari sosial media akhirnya orang-orang pada tahu nih.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Awalnya berarti berapa anggota?
1: Awalnya kayaknya 10 ya.
0: 10 ya?
1: 10-an kayaknya.
0: Itu berjalan berapa bulan tuh?
1: Enggak sampai sebulan sih. Maksudnya dari 10 itu kita udah hampir berapa bulan itu udah mencapai 200 sekian.
0: Oh gitu.
1: Dan terutama pertama kali yang join tuh ada Mas Dion.
0: Oh Mas Dion, respect. Dari ini sih udah tua banget. Bicara Mas.
2: Mana.
0: Ya dari Mas Dion juga ya.
1: Betul.
0: Terus Desi gabungnya?
3: Desi sebenarnya di awal itu udah ada. Karena Desi tuh apa ya, nggak olahraga.
0: Oh, tidak olahraga sekali ya?
3: Tidak olahraga, tapi bercircle dengan Tania. Nah, Tania sebenarnya pengen circle-nya besar.
0: Oh,
3: tapi
0: gitu.
3: Untuk membangun circle positif kan kita mulai aja dari olahraga.
0: Oh, seperti
3: niatnya
0: itu.
3: Niatnya awalnya, ya kan?
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya dia sudah ada, diajak olahraga juga. Cuman baru-baru ini kita bertim akhirnya.
0: Oh, akhirnya
3: menemukan ternyata
0: 10 orang ini ya di awal.
3: Iya.
0: Olahraga pertama yang sering dilakukan ketika berkumpul gitu. Apa?
1: Olahraga awal-awal. Pertama pastinya badminton. Kita fokus sama badminton untuk saat ini.
0: Begitu.
1: Betul.
0: Sampai sekarang ini.
1: Sampai sekarang, dan kita akhirnya bertambah ke run juga.
0: Lari. Sekarang anggota berapa?
1: Sekarang sekitar 600 sekian.
0: Juga ya. Itu masih canggih enggak ketemu orang 600?
1: Enggak sih. Alhamdulillahnya setengah orang itu dari grup itu aku udah hafal sama orang-orangnya.
0: Gokil.
1: Mantap.
0: Surabaya doang?
1: Oh enggak, kita ada Surabaya, Sidoarjo, Gresik.
0: Oh, sekitar-sekitar sini.
1: Sekitarnya sini dulu.
0: Nah, ngomongin soal namanya, kenapa tumbuh ide sport?
1: Karena tumbuh ide itu berawal dari tumbuhnya ide kita untuk menjadikan si komunitas ini.
0: Filosofis sekali.
1: Betul.
0: Iya, iya. Oh itu.
1: Betul.
0: Tapi awalnya bulu tangkis doang, terus ini dirasa kurang nih. Akhirnya bikin event lari atau gimana?
1: Kan kalau tumbuh ide sport itu memang komunitas olahraga,
0: yeah.
1: Yang mana itu enggak hanya fokus sama satu keluarga satu olahraga aja. Tapi ada juga badminton, dan sekarang kita merambah ke run juga, dan nantinya akan ada olahraga-olahraga lain juga sih.
0: Oh gitu.
3: Yeah. Untuk badminton kita juga serius. Maksudnya ada fun match-nya, terus kita juga buka untuk coaching kelasnya untuk badminton, iya.
0: Apa aja sih isinya di situ?
3: Kalau badmintonnya kita ada fun match. Itu yang biasa kita latihan-latihan rutin gitu.
0: Okay.
3: Yang pertama mungkin fun-fun aja untuk semua orang, bahkan yang enggak pernah main badminton pun
0: yang
3: bisa gabung, atau orang yang memang udah latihan badminton,
0: udah jago.
3: Iya, udah jago. Bertanding di sana.
0: Oh gitu.
3: Iya, betul. Jadi semuanya, baik yang udah pernah main badminton maupun yang sering atau yang enggak pernah sama sekali atau mau mulai olahraga dengan mudah.
0: Tapi kamu berasal dari yang enggak bisa badminton atau udah ada basic?
3: Yang enggak bisa. Yang enggak bisa, yang enggak kenal badminton.
0: Sih enggak tahu tuh gini-gini.
3: Iya, benar.
0: Oh gitu. Tapi biasanya kan kalau misalkan yang jago-jago tuh pasti mendominasi dong.
3: Bener.
0: Nah, caranya biar fun tuh kayak gimana? Kadang-kadang kalau yang terlalu jago tuh bisa kalah gitu.
2: Betul. Jadi kalau di ini tuh pakai levelingnya, Mas.
0: Oh.
2: Jadi ada kayak level apa kelas dari C.
0: Oh gitu.
2: D,
0: ada grid.
2: Gridnya, nah. Betul. Jadi ketika ada peserta yang datang mau daftar, kita pasti tanya levelnya apa dulu.
0: Oh gitu, ada gitu-gitunya.
2: Iya, jadi supaya balance untuk mainnya.
3: Bener.
2: Karena kalau nggak balance itu nanti bisa merusak suasana di dalam.
0: Gitu.
3: Benar, kan kita konsepnya fun match. Jadi harus ada funnya tetap
2: semua
3: tercipta.
0: Lah, seleksinya gitu gimana? Maksudnya antara grade C, grade B, grade A?
3: Mudah sekali sih, cukup. Ya kan kita tahu ya, memang udah biasa badminton juga. Terus kita juga pakai, untuk sekarang-sekarang kita juga udah develop untuk aplikasi Core Lab-nya. Jadi kita bisa sesuaiin dari awal pertamanya, kita memang tagline-nya main bareng terus jadi kenal. Jadi awal-awal memang kita urutin nih berdasarkan orang yang datang duluan.
0: Oh gitu.
3: Jadi kita bisa kenalan di lapangannya. Kemudian kan kita check-in sebagai koordinasi lapangan, kita cek gimana nih permainannya, apakah masih seru ataukah tidak imbang. Cukup dilihat dari situ saja.
0: Akhirnya tercipta grid-grid itu.
3: Benar
0: ya.
3: Benar sekali.
0: Oh begitu. Ya. Tapi sekalinya ngumpul gitu berapa minggu sekali sih?
3: Seminggu kita agendanya
0: 4 kali.
3: Benar.
0: Serius?
3: Untuk agendanya ada 5, tapi untuk harinya ada 4 hari.
0: Enggak, 4 hari tuh misalkan Senin, Selasa.
3: Ada Selasa, itu? Kamis, Jumat sama Sabtu.
0: Oke.
3: Rajin kan?
0: Bukan rajin.
2: Karena memang enggak semua peserta itu bisa di hari itu gitu.
3: Benar.
2: Makanya dibagi hari supaya kebagian.
0: Oh jadi 600 orang tuh bisa memilih hari keempat hari itu.
3: Benar.
0: Hari pertama, hari Selasa, ngapain?
3: Hari Selasa kegiatannya ada fun match-nya
0: okay.
3: Sama coaching class.
0: Coaching class.
3: Benar.
0: Bayar tuh biasanya itu.
3: Semua payment.
0: Terus hari kedua?
3: Hari kedua di hari Kamisnya fun match lagi.
0: Uh-uh.
3: Terus hari Jumatnya kita ada coaching kelas juga.
0: Hari keempat?
3: Hari Jumat.
0: Hari
3: Sabtunya kita ada sama fun match, cuman sistemnya kita collab sama komunitas lain.
0: Oh gitu.
3: Jadi itu
0: sparring.
2: Sparring.
3: Hampir sama.
0: Begitu.
3: Jadi kita tuh sebenarnya kita komunitas kan. Jadi basicnya meskipun join ke kita, komunitas lain juga join ke kita nggak masalah.
0: Nggak masalah ya.
3: Nggak masalah. Yang penting harus olahraga.
0: Oh gitu. Berarti kalau misalkan hari terakhir itu kayak ujiannya gitu nggak sih? Maksudnya kayak sparring dengan komunitas lain. Yang mana pasti yang jago-jago.
3: Bukan.
0: Okay, gitu.
3: Di hari Sabtunya kita lebih kasih banyak kenalan lagi, lebih luasin lagi, kan kita tadi bersirkel. Jadi kita kenalin semua sama teman-teman, karena katanya kan lingkup badminton itu aja kan.
0: Benar.
3: Nah kita buat yang nggak itu aja.
0: Jadi gabung-gabungin sama yang lain.
3: Benar. Kita cari kan biasanya setiap komunitas itu beda-beda mainnya, punya sistem yang berbeda-beda. Jadi kita mencoba untuk permisi, kita boleh join nggak dia gitu, gabungin jadwal bisa nggak kayak gitu.
0: Begitu.
3: Jadi join ke komunitas lain biar komunitasnya semakin meluas.
0: Tapi Tania, menyatukan berbagai itu kan banyak sekali kepala di situ ya, banyak sekali pemikiran gitu.
3: Benar.
0: Bu Founder menyatukan berbagai pokok gagasan pikiran tuh kayak gimana sih dalam berkomunitas?
1: Kalau aku sendiri memang tubuh ide ini berasal dari teman-teman TI Sports sendiri. Jadi misal nih ada beberapa orang yang, "Mbak, kalau permainannya diubah jadi 15 gitu, boleh nggak?" Nah itu, terus kita rancang lagi nih. Terus nanti ada juga yang bilang, "Mbak, ini nanti aku mau main sama ini, boleh nggak?" Nah itu kita rancang lagi. Jadi semua ide-ide yang ada di TI Sports sekarang itu memang ide-ide yang sudah ditampung sama kita dari teman-teman. Jadi ngerasanya teman-teman tuh, oh enak ya, karena ide-ide kita tersalurkan nih, kayak gitu sih.
0: Oh gitu, jadi lebih bisa terdengarkan semuanya gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, ini rada tricky juga ya, ketika ada member baru ya dalam sebuah komunitas, pastinya kan canggung banget tuh.
1: Benar.
0: Karena gak kenal siapa-siapa, apalagi ke sana sendiri gitu.
1: Benar.
0: Nah caranya kalian untuk nge-manage itu semua biar si anak baru ini nyaman dan next bisa datang lagi tuh kayak gimana?
1: Kalau kita ketika sudah daftar, nah FYI untuk kita pendaftarannya melalui website kita sendiri.
0: Okay.
1: Nah setelah melalui website, melalui website itu selesai, dia disuruh datang ke lapangan nih. Nah ketika di lapangan kita sudah sambut, Kak dari TI Sport ya. Oh iya Kak, atas nama siapa? Jadi mereka langsung, oh iya Kak, kenalan dulu, langsung kenalan sama kita dulu.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi nanti dia duduk, dia main dulu, baru ketika setelah main kita ajak ngobrol. Biasanya kita selalu ngobrol sama teman-teman.
0: Oh gitu, berusaha untuk tidak membiarkan si anak baru ini.
1: Benar.
0: Oh, gitu. Merangkul ya.
1: Betul.
0: Soalnya kan komunitas apapun deh, gak hanya dari olahraga, motor, apa segala macam, anak baru tuh pasti kayak masih malu, canggung.
1: Iya, benar. Gitu.
3: Gimana sih mainnya?
0: Nah, cara kenalannya gimana sih?
3: Iya,
0: nah,
3: betul.
0: Gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh udah ada bagiannya sendiri atau teman-teman udah langsung, ya udah nih anak baru nih, langsung ngajak ngobrol aja gitu. Udah.
1: Biasanya Mbak Desi dulu.
0: Oh.
1: Mbak Desi dulu yang ngajak ngobrol, terus nanti teman-teman tiba-tiba ikut kayak
3: Benar.
1: Gitu.
3: Karena memang yang terjadi di kami setiap hari atau setiap agenda itu orang baru selalu ada.
0: Oh gitu.
3: Benar. Jadi selalu ada orang baru.
0: Listnya kan udah ada ya?
3: Benar. Karena kita kan daftarnya pakai web itu tadi. Jadi udah terstruktur nih. Udah ada WhatsApp-nya. Udah ada namanya.
0: Fotonya udah ada.
3: Oh, kalau foto enggak ya?
0: Maksudnya orang ini yang mana ya?
3: Iya gitu. Benar, udah ada nama. Jadi biasanya kalau saya ya orang baru biasa kalau misalnya nggak ada di grup bisa saya call, apa kontak dulu.
0: Oh.
3: Ya untuk mastiin kayak hadir, ada kok yang nyambung.
0: Oh iya gitu. Iya, ini orang beneran kok gitu.
3: Nanti kalau misalnya datang nggak usah bingung ada saya.
0: Oh gitu.
3: PIC
0: dia.
3: Betul. Benar. Jadi kayak ngasih tahu aja nih saya yang ada di sana nanti, nanti ketemu saya kayak gitu.
0: Oh gitu.
3: Jadi kan orang kan biasanya minimal kenal satu orang biar ada nyaman.
0: Iya benar. Kan? Harus ada yang ngajak ngobrol dulu.
3: Benar. Jadi sebelum ke lapangan pun sudah aku preparein gimana caranya. Orang tuh ada kenal satu nama gitu.
0: Capek tuh dia dari rumah udah nyiapin energi. Ini ketemu orang baru nih harus kayak gimana nih? Kan nggak semua orang asik ya.
3: Iya benar.
0: Maksudnya kita ketemu bapak-bapak umur 45 tahun atau 50 tahun gimana gitu bercandanya gitu.
3: Tapi itu real terjadi karena ada. Memang usia di kami, komunitas kami itu ada dari belasan sampai puluhan.
0: Oh gitu.
3: Benar.
0: Paling tua berapa sih?
1: Paling tua
2: 50.
0: Gokil.
1: 50-an.
0: Ibadah, Nek.
1: Tapi mereka jago banget mainnya. Jago.
0: Oh, orang lama kali ya.
1: Powerfulnya oke, mantep banget.
3: Itu orang lama yang sudah pinginnya main fun.
0: Fun aja ya, gitu.
3: Makanya udah turnamen
0: Jadi kayak ya udah gitu, gabung-gabung gini aja gitu.
2: Betul. Tapi nggak sebatas itu sih Mas. Kadang waktu kita habis main, yang biasa kan jago sama jago tuh, balance. Habis main kita ngobrol, kerjanya di mana nih Pak? Kayak gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi lebih luas lagi circle-nya untuk wawasannya gitu.
0: Jadi apa berkomunitasnya itu di kala setelah main itu ya?
2: Betul.
0: Ngobrol, kenalan.
1: Betul. Ya, karena ada waktu nungguinnya.
0: Iya, gantian-gantian.
1: Oh, gitu. Di situ kita ngobrol, makanya sebenarnya kita mulai dari tim kami dulu, tapi tercipta sendiri ternyata tim teman-teman yang lama-lama pun sama yang baru akhirnya lo Mas baru join ya.
0: Oh, gitu.
1: Padahal bukan tim gitu, tapi udah ngobrol-ngobrol sendiri.
0: Udah asik-asik sendiri orang Indonesia. Orang Indonesia. Gimana sih orang Indonesia maksudnya? Iya. Ya udah deh teman-teman berdua, abis ini aku bakal balik lagi. Kalau misalkan mau nanya-nanya, sabi banget di Instagram kita di @pro2rdsb atau di WhatsApp di 0819896952. Lalu telepon langsung ngobrol sabi juga di 0315342353. Dan misalkan pun kamu voice note or telepon di WhatsApp kita juga sabi banget. Abis ini kita balik lagi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Teman Pro 2, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: Masih di Charity Sharing with Community barengan aku Masan Hadi di sini dan masih bersama Tumbuh Ide Sport. Ada Dion, Tia, Tania dan Desi teman berdua di malam hari ini. Dan kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang apa ya teknis komunitasnya segala macam, tapi yang bikin penasaran juga kira-kira menurut kalian seberapa penting sih membangun relasi dan pertemanan dalam sebuah komunitas? Ini dari sisi komunitasnya nih. Mungkin nanti gantian. Mas Dion dulu.
1: Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku sih itu penting banget ya, karena Gen Z zaman sekarang itu kebanyakan suka banget nih beraktivitas di luar rumah.
0: Benar.
1: Dan kita harus punya banyak relasi buat mungkin nanti mungkin atau kita mau liburan bareng atau mungkin share job atau apapun itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi berkomunitas itu menurutku sangat-sangat menguntungkan bagi teman-teman.
0: Oh gitu. Misalkan ada pertanyaan, "Kak, aku introvert," gitu. Gimana?
1: Kalau introvert sih sebenarnya aku juga introvert ya, Mas.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi teman-teman introvert tuh hanya menurutku ya, kalau aku sendiri, aku harus selalu diajak ngomong duluan. Nah, kalau kita udah diajak ngomong duluan, itu pasti kita tahu nih arahnya bakal kemana.
0: Oh gitu.
1: Dan mereka pastinya akan canggung di awal-awal, tapi nanti kalau ketika sudah masuk ke percakapan yang seru, mereka pasti bakal berbaur.
0: Oh gitu.
1: Menurutku gitu sih.
0: Oke. Mas Dion?
2: Ya, kalau dari sisi komunitasnya itu saya ngambil dari sisi positif ya. Kalau olahraga kan pasti kita dapat keringat, dapat sehat.
0: Ya.
2: Tapi kalau dari sisi komunitas kita dapat relasi.
0: Ya.
2: Kita dapat kenalan baru. Entah nanti itu kedepannya teman yang ada di situ bisa jadi partner bisnis.
0: Oke, benar.
2: Atau
0: kolega.
2: Ke kolega ya. Atau sampai bahkan misalnya yang bujang atau yang itu kan bisa pasangan juga, karena memang banyak yang seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Fungsinya kayak gitu.
0: Cintaku di atas lapangan itu ya, ada gitu-gitu ya. Ada gitu-gitu ya.
2: Cintaku dua kali smash.
0: Iya iya. Cintaku terlalu naik. Iya iya iya. Oh gitu-gitu, ada gitu-gitunya ya.
2: Ada gitu.
0: Iya iya iya. Kalau Desi?
3: Penting juga sih menurut saya, karena kan semakin kita kalau udah nggak sekolah cari teman di mana ya kan.
0: Iya benar benar.
3: Di mana, jadi ya udah join aja komunitas. Tapi kan untuk komunitasnya kan banyak nih aspek-aspeknya, jadi supaya membangun tadi, supaya membangun perkumpulan yang positif, ya udah kita bikin komunitas olahraga.
0: Iya, selain kita ngumpul punya teman juga sehat ya, gitu. Tapi setuju gak sih semakin umur kita segini gitu ya, semakin susah. Agak tuan dikit gitu, susah banget dan ya dikit banget sih teman kita.
1: Benar.
2: Benar. Semakin tua circle-nya semakin mengerucut.
3: Semakin kecil. Makanya untuk memperlebar itu kita join aja komunitas.
0: Biar banyak lagi circle-nya gitu.
2: Betul.
0: Iya ya. Tapi kegiatan kalian Tumbuh Ide Sport selain di luar olahraga ada enggak?
3: Sering kita kumpul-kumpul bareng.
2: Kumpul, makan, nongkrong, bahkan pernah biliar bareng juga pernah.
0: Iya, itu olahraga juga sih.
3: Iya. Ujung-ujungnya olahraga. Yeah.
1: Ujung-ujungnya
0: jangan
1: olahraga
0: sih. Itu mulu. Apa-apa sih?
1: Kalau kita sih lebih ke nongkrong sih biasanya.
0: Nongkrong. Yeah. Eh, masuk sini bayar gak sih?
1: Masuk mana nih?
0: Tumbuh Ide Sport.
1: Untuk masuknya free ya Mas. Tapi kalau misalnya kita mau mabar nih, ikut fun gamenya kita, nah itu kita start formnya di 35.000, itu sudah all in.
0: All
1: jadi
0: in
1: tinggal datang. Jadi dia tinggal datang aja. Kalau nggak punya raket, biasanya kita pinjemin.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yep. Shuttlecocknya juga udah dari kita.
0: Kak nggak punya motor misalkan?
2: Bisa boncengin.
3: Bisa boncengin. Bisa. Nanti kita kenalan dulu. Minta siapa yang
0: tetap. Dia lagi tuh yang jalan. Oh gitu, 30.000 tuh udah mencakup semuanya ya. Kalau misalkan nggak punya raket, ada pinjam.
1: Betul.
0: Terus koknya?
1: Koknya udah dari kita.
0: Oh, jadi include semuanya?
1: Include semuanya.
0: Enak banget. Itu per game atau gimana?
1: Per.
0: Maksudnya kayak per ketemu atau?
2: Iya.
1: Iya. Per ketemu.
3: Per setiap join agenda 35.000, udah datang aja. Nanti untuk urusan lainnya kita bisa bicarakan di lapangan.
0: Nah, lain-lainnya nih apa?
3: Okay, seperti tadi, koknya atau sepatunya ternyata ya bisa aja.
0: Sepatu roda gitu.
3: Enggak
0: cocok kan jadi gak kayak
3: kayak apa gitu atau gimana.
0: Oh gitu. Terus selain itu apalagi yang
3: ada coaching kelas. Coaching kelas itu juga sama, mulainya dari 35.000 aja.
0: Eh, kok murah
3: kan?
0: Sih?
3: Iya, murah kan?
1: Murah dong.
0: Dapat apa tuh 35.000?
3: Dapat coach.
0: Iya sih.
3: Sama.
0: Dapat bapak-bapak sih masih ada di situ.
3: Dapat tinggal datang aja siapin diri yang penting ya, persiapan ya. Karena kan kita mau berlatih nih, jangan sampai coachnya udah semangat tapi kitanya bener sayang soalnya
2: coachnya label PBSI ya,
3: bener
0: ya, hey, itu ya yang iya. Yang digembur-gemburkan ya legalitas dari sebuah hal gitu.
3: Betul. Terus lumayan lah, kita setiap hari tuh materinya beda-beda. Jadi setiap coaching session pasti setiap harinya dapat insight baru.
0: Oh gitu.
3: Mana aja. Jadi kalau misalnya Selasanya fun match, Jumatnya coaching, atau Selasa coaching, Kamis fun match, aman.
0: Aman. Kan? Sekali coaching bisa berapa orang tuh maksudnya? Si orang yang
3: kita itu semi private ya hitungannya, karena maksimal di 10 orang dengan 2 coach. Jadi kan lumayan.
0: Semua orang 2 coach ya?
3: 10 itu 2 coach. Jadi kalau kelipatannya lebih banyak nanti bisa nambah coach.
0: Gitu
3: betul.
0: Emang nutup ya, bayarin nutup ya,
1: harusnya nutup ya kak.
3: join aja nanti kita yang ngurus.
0: Enggak di bayangan aku tuh coaching ya 150 ribu. Bener. Apa gitu.
2: Betul.
0: Kok bisa murah sih?
2: Karena berkelompok.
0: Betul.
2: Ya, itu sudah termasuk coach sama lapangan ya. Bener. Sama koknya
3: juga. Sudah dari sana juga.
0: Satu sesi berapa jam?
3: 2-3 jam.
0: Wih, lama juga ya.
3: Iya. Join yuk.
0: Nih cara joinnya gimana? Kalau misalkan teman berdua mungkin ini dari websitenya apa? Oh,
3: gitu. Oke, boleh. Langsung aja search di tsport.app.
0: Di Google ya?
3: Ah.
0: Oke.
3: Langsung itu ada websitenya, semua agenda ada di sana.
0: Terus?
3: Cara joinnya ada grup komunitasnya juga ada di sana. Jadi tinggal search aja tsport.app.
0: Nanti diarahkan kemana tuh dia? Kalau misalkan udah di website.
3: Udah di tspot.app udah tersedia agenda-agendanya, tinggal di booking, nanti kita yang hubungin atau langsung join grup komunitasnya juga bisa langsung. Bisa
2: langsung ke WA grup ya?
3: Iya, bisa. Itu langsung ada link Google, link komunitasnya udah ada di sana juga.
0: Siapa sih yang nyiapin gitu? Maksudnya website apa? Oh dia.
2: Iya.
0: Yeah. Oh dia.
2: Sudah ada tim IT-nya. Keren websitenya, Mas.
3: Coba-coba di search aja.
0: Nanti aja nanti.
3: Teman-teman di rumah.
0: Iya. Di searching ya teman berdua, daripada kamu malam minggunya gabut gitu ya. Atau kayak kamu libur nih tapi weekday enggak punya teman, ya mending join aja ya olahraga.
3: Benar.
0: Anak-anak perantauan ada enggak?
1: Ada banyak. Banyak banget.
0: Karena kadang-kadang kan kalau kita ngomongin soal perantauan kan mereka enggak punya teman.
3: Benar.
0: Temannya minim gitu.
3: Ya itu justru.
0: Paling jauh dari mana?
3: Paling jauh Banyuwangi ada.
0: Terus juga ya.
2: Ya.
3: Kalimantan
2: juga.
1: Kalimantan
2: juga. Jadi ada. Waktu kerja di sini,
3: iya,
2: ada yang dari Jakarta juga ada.
3: Jakarta ya, ada yang cuman karena transit doang nih transit. Di Surabaya join komunitas.
0: Buset. Kita.
3: Ada. Katanya pengin cobain lapangan Surabaya gimana sih?
0: Ya, join di situ aja ya.
3: Bener.
0: Biar ada temannya.
3: Kalau kita pilih lapangan pun kita juga pilih-pilih lapangannya yang proper, berkarpet. Jadi fasilitas mah okay lah.
0: 35 tuh udah lapangan juga ya tadi ya?
3: Sudah.
0: Ya.
3: Jaman.
0: Enak.
3: Dari 35.000 bisa coaching, bisa fun.
0: Ada member-membernya gitu enggak sih? Maksudnya kayak
3: membership.
0: Iya, iya.
3: Membership?
0: Enggak deh, masih ya.
2: Masih sementara masih sama semua sih.
1: Sementara satu masih harga. Sama. Tapi kita bisa booking langsung
3: bulanan. Kita jadi agendanya bulanan
1: udah gitu. Full 1 bulan, jadi bisa di booking langsung. Tapi bayarnya sekali aja. Tinggal upload buktinya itu satu-satu gitu aja.
0: Iya, iya. Berarti sudah termanage dengan baik ya si komunitas ini ya.
1: Betul.
0: Ketuanya, foundernya ya ini Bu Tania.
3: Betul.
0: Terus wakilnya ada segala macam. Kak, Mas Dion udah jadi apa di situ?
2: Saya cuma peserta aja.
0: Oh gitu.
2: Peserta juga sama mungkin ngarahkan yang masih gengsi-gengsi gitu.
0: Peserta yang jago ya. Iya. Iya. Terus gimana ini sistem latihan atau permainan yang diterapkan agar semua anggota dan pemula hingga interatlet bisa menikmati permainan bersama selain si grid-grid itu?
3: Benar. Jadi setiap sesi agenda kami itu memang benar semua level welcome banget.
0: Okay.
3: Jadi kita akan urutin sesinya berdasarkan grade atau enggak, nanti kita bisa atur permainannya, pokoknya tetap harus fun. Enggak ada yang minder, enggak ada yang minder atau pulang tuh lemes
2: gitu. Karena nanti akan diakomodir karena biasanya kan ada turnamen tuh Mas di Marvel.
0: Oh.
2: Nah, biasanya para peserta ini kalau mereka berminta untuk turnamen kita bisa ikutin dan sesekali sparring sama klub lain.
0: Berarti ada jagoannya juga di sana di sini.
3: Dong.
2: Pasti ada.
0: Dan itu kunci kalau misalkan ada turnamen di luar gitu mewakili gitu ada gitu-gitunya.
2: Iya.
3: Ada. Jadi yang jago nih mau cari musuh selevel ada di kami. Yang enggak bisa mau ada. Coba-coba boleh ada di kami.
4: Halo Taufik Hidayat.
3: Silakan aja cari musuh yang setara di sini.
0: Grupnya ada semua ya.
3: Iya benar. Semuanya jadi alasan apapun bisa join aja ke kami. Cari pasangan yang jago olahraga bisa cari di sini aja.
4: Oke, modus-modusnya cowok-cowok olahraga itu kayak gimana sih? Kalau spesifik bulu tangkis.
2: Paling pertama tinggalnya di mana?
3: Nah, ya. Review Sarah, jujur dari iya. Dari pengalaman. Iya.
2: Tapi rata-rata kayak gitu sih. Jadi alamatnya di mana? Kalau searah mungkin interest ya. Gimana kalau berangkatnya bareng?
1: Begitu.
2: Tapi biasanya nih jeleknya kalau udah cocok ngilang, Mas.
3: Bener. Pindah klub.
4: Iya, priority ya.
2: Priority, enggak balik lagi kan. Minta disentil.
3: Iya.
4: Oh gitu.
3: Atau enggak biasanya gini, mainnya di hari apa?
4: Oh gitu. Bareng yuk gitu.
3: Selasa apa Kamis gitu atau dua-duanya.
4: tapi banyak ya yang cinlok-cinlok kayak gitu.
3: Banyak
1: sih.
3: Alhamdulillah kita insyaallah ya bisa dapat rumah di surga kan?
4: Iya.
3: Benar. Iya kan, udah banyak nih salah pasangan-pasangan yang lulus dari kita.
4: Masa masuk surga jalur komunitas.
3: Aman.
4: Aduh. Ya dan teman berdua, di sesi terakhir nanti aku bakal bacain pertanyaan kamu dan mungkin ada closing statement dari teman-teman apa sih namanya tadi, Tumbuh Ide Sport, teman berdua, dan satu lagu dulu. Habis ini kita balik lagi, ada Mawardi Jong dengan Cinta Aku Bisa Apa.

0: Masih di Charity Sharing with Community Teman Berdua, masih sama Dion Tania dan Desi dari komunitas Tumbuh Ide Sport. Nih, coba kita tanyain teman berdua yang ada di Instagram. Ada yang nanya, kata Ilham 03, katanya bagaimana tren olahraga khususnya bulu tangkis di kalangan anak muda Surabaya saat ini. Silahkan, silahkan. Oh, jangan tunjuk-tunjukkan. Eh, jabat bos. Hei, kok tambah ke kanan? Gimana, gimana, gimana?
1: Tadi pertanyaan?
0: Bagaimana tren olahraga bulu tangkis di kalangan anak muda Surabaya saat ini? Olahraga dan olahraga bulu tangkis.
1: Oh, oke. Okay. Untuk kalangan saat ini olahraga itu banyak digemari sama Gen Z.
0: Benar.
1: Rata-rata. Nah, kebetulan badminton tuh juga.
0: Oh,
1: dan
0: gitu.
1: Badminton tuh salah satu olahraga yang menurutku konsisten banget diminati sama orang-orang. Baik itu yang pemuda-pemudi ataupun orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya contohnya kayak teman-teman yang dari TI Sport. Itu sih.
0: Oh, jadi masih apa ya? Ada yang gak, sekarang rata gak sih kalau olahraga lari apa tiap minggu? Banyak banget ya?
1: Banyak banget.
0: Berarti bisa dikatakan anak muda di Surabaya masih hype-nya ada gitu ya?
1: Hype-nya ada.
2: Setiap minggu kita juga untuk mahasiswa, anak muda, mudi banyak. Untuk yang join ya. Untuk umur belasan paling muda 16 juga ada.
0: Oh gitu.
2: 17, 20, 21. Bahkan ada yang badminton date
0: gitu. Hei.
1: Bener.
0: Awalnya gitu ya?
1: Bener.
2: Atau suami istri udah. Suami istri bawa liburannya ke badminton.
0: Oh gitu.
2: Gitu sih, trennya malah lebih ke konsisten banget kalau badminton itu.
0: Kalau Mas Jun?
3: Kalau dari saya sih, karena gini Mas, sekarang ini kan jargonnya kan hidup sehat nih.
0: Benar.
3: Nah, jadi kayak olahraga itu jadi salah satu lifestyle sekarang itu. Jadi entah, badminton itu kan olahraga yang paling mudah.
0: Ya,
3: yang gak terlalu berat seperti lari kalau menurut saya.
0: Iya.
3: Gitu, apalagi yang bapak-bapak nih, kan badannya udah gede, kalau buat lari kan susah. Jadi badminton tuh lebih langkah-langkah pendek, lebih ke kekuatan tangan gitu. Jadi lebih enak di badminton sih kalau saya.
0: Oh gitu. Ya. Nih kira-kira Tumbuh Ide Sport kan udah caburnya udah dua nih.
1: Iya.
0: Maksudnya bulu tangkis dan lari.
1: Lari. Yep.
0: Nah, habis ini mau bikin apa?
1: Kalau kita dalam waktu dekat ini masih mau kolaborasi berbagai olahraga lain. Nah, yang pertama kita mungkin akan kolaborasi sama
0: padel. Apa yo?
1: Ya, kemarin tuh kita udah mau kolaborasi sama komunitas lain, yaitu pertama padel. Itu sih kedepannya.
0: Jadi membentuk cabur-cabur baru dan berkolaborasi ya.
1: Benar.
2: Jadi untuk sekolah-sekolah yang sekiranya kurang seru nih olahraganya bisa calling kita.
0: Oh gitu.
2: Ya, calling kita atau di perusahaan-perusahaannya yang olahraganya kayak kurang konsisten bisa nih hubungin kami aja, nanti kita yang atur.
0: Oke. Boleh. Ya, dan peran media sosial kan kalian pasti kan konten, ada Instagram. Tadi aku cek Instagramnya rapi, bagus gitu. Kira-kira Instagramnya apa sih?
2: Instagramnya sama Tumbuh Ide Sport.
0: Terus apa lagi sosial medianya?
1: Kita ada TikTok juga,
0: okay.
1: Terus ada Threads juga.
0: Oh iya, ketinggalan. Kalau misalkan mau

0: besar, terus bertambahnya cabur-cabur baru, dan bertambahnya kolaborasi antar brand atau komunitas ataupun sekolah-sekolah lain.
1: Ya, nah, oh gitu. Kalau dari Mas Dion?
2: Kalau dari saya sih lebih ke profesional. Jadi kedepannya itu lebih ke apa ya, pertandingan yang bonafit gitu loh Mas. Misal ada mungkin turnamen,
1: ada brandnya, ada apa,
2: ada brandnya, ada sponsorshipnya. Jadi lebih megah aja sih.
1: Oh gitu, lebih proper acara, lebih yang proper. Kalau Desi?
3: Semakin banyak aja yang join sama kami, karena kan ketika semakin banyak yang join sama kami, banyak orang juga yang olahraga bareng kami. Jadi ya semakin banyak yang mau olahraga aja.
1: Iya. Semoga trennya gak cepat berlalu ya.
3: Bener, jangan dipukus. Meskipun trennya udah gak tren, di kita tetap tren.
1: Iya. Ya udah, thank you Mas Dion, Mbak Tania dan Mbak Desi. Udah mampir-mampir dan kita ngobrol 1 jam. Gak kerasa tahun 22. Dan ya harapanku juga semoga Tumbuh Ide Sport semakin jaya.
0: Amin.
1: Semakin menunjukkan bahwa komunitas tuh bukan hanya komunitas motor, olahraga juga ada komunitasnya.
0: Bener.
1: Bos.
0: Bener.
1: Dan semoga Tumbuh Ide Sport makin banyak yang ikut.
0: Amin.
1: Ngadain event-event yang keren gitu.
0: Benar. Amin.
1: Nanti datang 35.000, Bos.
0: Iya.
1: Murah banget, Bos.
3: Buat komunitas-komunitas motor, mobil, bisa, otomatis semuanya join aja ke kita, gabungin biar olahraga juga.
1: Iya. Ya dah, thank you. Dan buat teman berdua jangan kemana-mana, abis ini Jaga Malam masih ditemenin sama Mas Andati sampai nanti jam 12 malam. So, di sini aja, keep stay tune di Produ FM, teman terbaik kamu.

ngobrolin lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Cantil 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

FM。

0: waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam tahun 22 barengan aku Mas and Hadi di Sokin. Dan kita ngomongin soal yang namanya masa tua, dimana kita udah rentan banget teman 22. Dan disitulah kita harus mengakui bahwa kita bergantung ke seseorang gitu teman 22. Karena kalau misalkan kita masih umur-umur segini, ego kita tuh masih kayak kita masih bisa sendiri, kita masih apa-apa sendiri, gak bergantung sama siapapun. Coba deh nanti kalau misalkan kamu udah tua, pasti yang namanya manusia lain tuh pasti berguna banget teman 22. Dan ngomongin masa tua juga, jujukan rumah tuh jadi tempat yang emang harus dipikirin gitu. Kita mau menua di mana atau di rumah mana teman 22. Kalau aku sih udah mikirin, aku lebih ke daerah-daerah sih. Daerah-daerah yang emang gak terlalu berisik, jadi kayak slow living aja gitu. Ke tempat-tempat yang, tapi gak terlalu yang sepi banget teman 22. Bukan yang di hutan gitu, bukan. Di sebuah kabupaten aja. Goalsnya adalah kalau gak Solo, Jogja. Kalau gak Jogja, Jogjanya tuh yang Jogja pelosok, bukan pelosok sih, kayak Jogja-Jogja pinggir gitu teman 22, yang emang benar-benar di situ tuh sepi gitu teman 22. Kalau di pusat kotanya kan ya masih rame Malioboro dan sekitarnya itu. Dan kalau Jawa Timur aku lebih ke balik lagi ke Lamongan bisa, atau mencoba hal-hal baru di Kota Batu. Nah, Malang Kota juga masih asoy teman 22, tempat yang gak terlalu rame, tapi semuanya udah ada teman 22. Rasanya kabupaten tapi kayak udah kota. Gimana tuh? Ya udah deh, aku mau kamu spill kira-kira masa tua kamu, kamu pengen di mana tempat tinggalnya gitu, di apakah di Jogja juga sama kayak aku atau di mana? Coba di drop aja di Instagram kita di @22RRSBY atau WhatsApp juga Sabi di 0819896952, lalu telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI digital. Sama alasannya juga teman 22, kenapa kamu mau tinggal di kota tersebut. Lagu yang mewakili sekali ada 420 dengan Kita Pasti Tua.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

teman-teman Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Jaga Malam masih nemenin kamu teman berdua, masih Mas Anda Hadi di sini dan masih ngomongin soal tempat tinggal di masa tua. Kata Aditya pengennya di Bojonegoro. Kenapa Bojonegoro? Karena kabupaten dan nggak begitu ramai. Make sense banget. Tapi di situ masih ada lah ya, kayak bukan yang benar-benar apa ya, kabupaten yang pelosok banget teman-teman. Tapi asoy juga Bojonegoro. Oke deh, regasnya kita usahakan rumah itu dari Saul Priyadi. Langsung aja diputerin buat kamu Dit. Terus ada siapa lagi? Kita cek di Instagram. Kira-kira sudah ada yang joinan apa belum ya? Ini di Instagramnya kita di @RRISBY teman berdua. Kata Inbluan katanya Bogor karena adem, benar. Kalau misalkan kamu di Jawa Barat, kayaknya Bogor tuh jadi destinasi yang harus dipilih. Kalau misalkan di Jawa Timur, mungkin kamu bisa memilih Malang, Mojokerto yang di Pacetnya juga sabi teman berdua. Oke deh. Requestnya apa yang diputerin? Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Makasih bang. Oke, sama-sama. Diputerin dulu dua lagu teman-teman dua. Dan buat teman dan buat kamu yang memang belum bacain, santai aja. Habis ini aku balik lagi. Dan yang belum joinan, joinannya di mana? Masih bingung? Di Instagram kita di @2RRISBY. WhatsApp di 08198952, lain telepon juga sabi di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di With A Smile dari Lady Gaga featuring sama Bruno Mars sudah aku puterin buat kamu semuanya. Dan masih ngomongin soal tempat tinggal yang harus kamu tentukan untuk masa tua kamu teman berdua. Coba kita geser ke WhatsApp lagi. Ada siapa di sini? Ada Melinda. Katanya pengen pulang ke tempat mama di Probolinggo. Oke, lagi-lagi ya teman Pro 2 ngepiknya adalah di kabupaten-kabupaten. Belum terdengar mau menghabiskan masa tua di metropolitan kayak Surabaya, Jakarta gitu teman Pro 2. Tapi rata-rata tuh mungkin mereka lebih prefer untuk balik ke kampung halamannya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, itu tuh pilihan kamu teman berdua. Soalnya menentukan tempat tinggal tuh berarti menentukan rasa nyaman gitu. Requestnya pengen diputerin Hi-Fi teman berdua. Ini Hi-Fi yang apa ya ini? Soalnya ke scroll ya teman berdua. Hi-Fi dengan Cerita Dunia Maya, langsung aja diputerin buat kamu. Thank you banget udah joinan. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain masih di WhatsApp. Ada Dani juga katanya minta pulang ke rumah orang tuanya di kawasan Ciamis teman 22. Oh, jatuhnya Jawa Barat ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu sekarang lagi merantau di kota mana di tahun 2022? Lagi berjuang melawan diri sendiri di mana nih? Coba deh, gak apa-apa di-spill aja tahun 2022. Dan kenapa alasannya? Ini soalnya gak ada alasannya sama sekali, tapi gak apa-apa. Itu juga udah sangat menjawab tahun 2022. Yaudah deh, habis ini aku bakal ngasih rekomendasi juga kira-kira tempat yang asoy buat kamu apa ya memilih masa tua mau di mana. Misalkan kamu masih bingung nih, ya masih jauh sih kalau misalkan range umur kamu masih 25, 26, 30 masih jauh. Tapi ya kita pikirin aja, kita budgetin aja kira-kira rumah di daerah yang bakal aku rekomendasiin buat kamu available gak gitu teman berdua. Tapi ada Hi-Fi dulu dengan Cerita Dunia Maya.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Jaga Malam nomor 22 dan masih nentuin tempat tinggal yang enak banget untuk kamu tuju di saat kamu sudah menua, teman 22. Ini menurut survei Good Starts, teman 22. Ini tuh ada 8 kota yang mungkin cocok buat rekomendasi kamu gitu ya. Kita mulai yang lebih rendah dulu surveinya, teman 22. Di nomor 8, kamu bisa datang ke Banda Aceh, surveinya tuh 8,1%. Nah, sebagai ibu kota provinsi Aceh, Banda Aceh ini memiliki keunikan budaya dan sejarah yang kuat. Dan kota ini tuh menawarkan ketenangan serta lingkungan yang religius dan tradisional, teman berdua. Mungkin cocok kali ya buat kayak ibadah apa segala macam, karena di sono kayak agamanya kuat, terus tradisinya juga kental gitu, teman berdua, dan esensi dari ketradisionalnya itu masih ada gitu. Di nomor 7 ada Palembang dengan 9,3%. Nah, kota Palembang ini tuh terkenal dengan kuliner khasnya seperti pempek serta Sungai Musi yang sangat ikonik banget. Kalau misalkan kamu nemuin rumah di daerah Sungai Musi, pick aja dari sekarang, terus kayak yaudah cicil-cicil kalem aja gitu, teman berdua. Terus di nomor 6 ada Padang dengan 15,4%. Dan sebagai ibu kota Sumatera Barat, ini tuh Padang menawarkan suasana yang sangat berbeda dengan keindahan alam pantai dan pegunungannya. Dan kota ini tuh dikenal dengan masakan Minangnya yang lezat dan masyarakat yang sangat ramah. Nasi Padang gak bisa dikalahin, teman berdua. Tapi kalau misalkan kamu tinggal di Padang, kayaknya kamu gak akan bingung cari makanan enak gitu. Ya udah deh, di nomor 5 ada Bogor dengan surveinya 24,1%. Dan Bogor ini dijuluki kota hujan. Suasananya pastinya sejuk, hijau, dan banyak pilihan tempat rekreasi membuat Bogor menjadi tempat yang paling nyaman dan untuk menikmati masa tua kamu. Jadi mainnya gak bingung, hawa-hawa dingin, kalau healing belakang rumah udah gunung. Terus di nomor 4 tetanggaan ada Malang dengan surveinya 25,2%. Karena Malang memiliki suasana yang nyaman dan udara yang sejuk kayak Bogor ya, dan dikelilingi oleh pegunungan. Dan Malang pun menawarkan pemandangan alam yang indah dan suasana yang tenang, teman berdua. Di nomor 3 ada Bandung dengan segala macam keindahannya juga, dengan surveinya 49,4%. Dan di situ banyak sekali ya, di perkotanya sahdu, kalau misalkan nyari pegunungan juga ada, teman berdua. Jadi nggak akan bingung. Berkesenian di situ juga sabi, teman berdua, karena template-nya orang-orang tua gitu, rata-rata kalau nggak bertani ya berkesenian gitu, melukis apa segala macam gitu ya. Terus di nomor 2 ada Yogyakarta dengan surveinya 61,9%. Nah, Jogja ini kota budaya yang juga dikenal sebagai kota pelajar, menawarkan suasana yang ramah dan hangat. Terdapat beragam macam tempat wisata, museum hingga galeri seni. Kalau misalkan kita ngomongin berkesenian, Yogyakarta memang tempatnya lah ya. Lebarannya pasti di situ, 2022. Kamu cari teater, kamu cari apa di situ lengkap. Terus di nomor 1 ada Solo dengan 63,1%. Nah, ini paling tinggi, teman 22, karena dikenal dengan suasana kota yang tenang serta biaya hidup yang relatif rendah. Kamu bisa menikmati makanan kurang lebih berapa kalau di Solo? Kalau makan biasa 7.000 udah dapat makanan ya di sana ya. Dulu iya. Sekarang 10.000 kali ya. 10.000 udah dapat makanan, teman berdua. Dan selain itu, kota ini tuh memiliki banyak fasilitas kesehatan yang baik, akses mudah ke berbagai pusat kebudayaan serta beragam kuliner khas yang terkenal. Solo ya. Kalau misalkan kamu solo living, dapat pensiunan, terus mau hidup yang sederhana dan apa-apa murah, kayaknya Solo jadi tempat yang emang jangan sampai terlupakan dan wajib masuk list kamu, teman berdua. Solo kan, benar kan, teman berdua, sama kayak aku.

0: Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Dan aku harap kamu bisa menentukan rumah pilihan kamu di masa tua, teman 22. Tadi udah aku spill semuanya, dikip ya, dicatat atau didiskusiin dulu. Dan buat kamu yang udah nemuin pilihannya, ya udah, semoga terwujud, semoga damai di masa tua kamu, teman 22. Dan aku juga harus sending out dari dari ruang dengar kamu. Dan abis ini ada musik asik di More Music tentunya sampai nanti jam 12 malam. Ya udah, Mas Andi pamit. See you next time. Jangan lupa tidur, jangan lupa gosok gigi, dan jangan lupa bahagia. Bye bye teman 22.

teman-teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat?

Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke 081 90 8952.

teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka gak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan gak semudah yang kita bayangin ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari Senin 3 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 4 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
2: 95,2 Pro2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro2 balik lagi ya. Kali ini Pro2 FM nemenin kamu edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Pastinya berbagai program udah kami siapkan dari pagi sampai malam nanti, teman Pro2. Di pagi hari bakalan ada Spada, Selamat Pagi Teman Pro2, lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama Jaga Malam nih, teman Pro2. So kamu jangan kemana-mana, habis ini bakalan ada musik-musik enak nemenin kamu di pagi hari ini di More Music 1 jam ke depan. Stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala al-insana khalifah bi irsyitatin wa anwa'in mukhtalifah. Fabizalika awjaba alaina ikhwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Teman-teman Pro2 yang berbahagia, ada salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, "Aku sangat khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman itu merasa bangga dengan kedustaannya, sedangkan orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya." Nah, dari perkataan Umar bin Khattab tersebut tentu menjadi pertanda bagi kita bahwa akan ada suatu zaman atau suatu masa seperti sekarang ini di mana larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sudah ternormalisasi untuk dilakukan. Artinya orang-orang bermaksiat di zaman sekarang itu sudah menjadi sebuah kewajaran. Bahkan yang paling sadis adalah pemuda termasuk kita ini merupakan pelaku utamanya. Maka dari itu menjadi tantangan bagi kita untuk menggempur dan selalu tidak mewajarkan atas apa yang telah dilakukan, terutama hal-hal yang berbau maksiat. Teman Pro2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ucapan Nabi Muhammad ketika berada di akhir hayatnya adalah kata ummati, ummati dan ummati. Apakah Nabi Muhammad cemas meninggalkan kenabiannya? Apakah Nabi Muhammad cemas meninggalkan harta kekayaannya? Jawabannya adalah tidak. Akan tetapi yang dicemaskan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya yang ditakutkan menjadi pemuja kemaksiatan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah dan larangan bagi kita itu bukan semata-mata murka dan benci, melainkan Allah menciptakan sebuah larangan dan perintah itu semata-mata sebagai bentuk rasa cinta kepada kita sebagai hambanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, dari ayat tersebut ada sebuah arti yang berbunyi takwa dengan sebenar-benarnya. Bagaimana itu takwa dengan sebenar-benarnya? Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, seorang mudarris Universitas Islam Madinah, dalam kitabnya yang berjudul Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan takwa sebenar-benarnya adalah tidak meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi teman Pro2, yang menjadi permasalahan saat ini adalah masih banyak orang-orang zaman sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang yang menyempelikan hal tersebut dengan rasa bangga wanita-wanita menunjukkan dirinya di media sosial dengan menggunakan pakaian-pakaian ketat, memakai rok mini setinggi pantat, dan hal tersebut merupakan hal-hal yang tak pantas untuk dilakukan. Akan tetapi di zaman sekarang itu sudah menjadi sebuah kewajaran. Na'udzubillahi min zalik. Padahal teman Pro2, dalam sebuah hadis sahih itu dijelaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya semua umat Nabi Muhammad akan dimaafkan kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Yaitu orang-orang dengan rasa bangga yang telah melakukan kemaksiatan. Dengan rasa bangga mereka posting segala kemaksiatannya di media sosial, seolah-olah semua itu merupakan hal yang wajar di masyarakat. Bagaimana bisa? Allah telah menutupi semua aib kita, akan tetapi kita sendiri yang menyebarkan ke orang lain. Jangan sampai teman Pro2 ini bangga terhadap hal-hal kemaksiatan yang menjadikan kita terjerumus dalam jurang kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Teman Pro2 yang berbahagia, salah satu faktor ternormalisasinya larangan-larangan Allah yang telah terjadi di zaman sekarang itu adalah kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama. Bahwa segala perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah di hari pembalasan nanti. Jika hidup kita dihiasi dengan amal-amal ibadah, maka Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Sebaliknya, jika hidup kita dilumuri dengan hal-hal kemaksiatan, maka Allah tak segan untuk membalas dengan balasan yang setimpal pula. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan iman dan takwa. Justru sebagai pemuda, kita bukan hanya dituntut untuk memiliki badan yang kuat dan pikiran yang cermat, akan tetapi kita juga harus memiliki iman dan takwa yang kuat, sehingga tidak lagi ada godaan-godaan yang menyerap kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: 2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumakno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

kamu punya bakat jadi seorang penyiar atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Penyemprotan jalan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya di sejumlah ruas jalan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Di tengah cuaca panas yang melanda Kota Surabaya, upaya tersebut dinilai membantu mengurangi debu di jalan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan terutama di kawasan yang aktif lalu lintas tiang padat. Warga Surabaya Arman mengaku beberapa kali melihat mobil pemadam kebakaran melakukan penyemprotan jalan di kawasan Surabaya Pusat. Menurutnya, langkah tersebut patut diapresiasi dan diharapkan juga dapat menjangkau kawasan Surabaya Barat, khususnya wilayah Lidah Wetan yang saat ini banyak terdapat proyek pembangunan sehingga kondisi jalan kerap dipenuhi debu. Persebaya Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya memperkuat kolaborasi untuk menghidupkan ruang publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai program mulai dari pengembangan Persebaya Store di aset milik pemerintah, penyelenggaraan kegiatan komunitas hingga promosi pasar rakyat dan pelaku UMKM. Salah satu program yang tengah finalisasi adalah kehadiran Surabaya Store di Pasar Tunjungan. Kehadiran toko resmi Persebaya itu diharapkan tidak hanya menjadi pusat penjualan merchandise, tetapi juga mampu menarik lebih banyak pengunjung ke kawasan tersebut. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, mengatakan klub berjul ijo itu memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Surabaya melalui berbagai bentuk kolaborasi.

0: Jadi momentum penting bagi Marvel Cinematic Studios dalam memanfaatkan hak kekayaan intelektual Fox yang diakuisisi pada tahun 2019 lalu. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Halo. Di hari Selasa ya teman Pro 2, udah tanggal 4 aja nih. Udah 4 hari aja nih bulan Agustus. Gimana nih teman Pro 2, harus semangat ya. Dan pastinya biar kamu tambah semangat, Spada bakalan nemenin kamu dari jam 5 tadi sebenarnya ya, sampai jam 10 nanti. Ada Vira di sini yang nemenin kamu teman Pro 2, dan nanti bakalan ada info-info menarik, ada traffic and weather, ada

flashback, ada halu pastinya yang udah kamu tunggu-tungguin juga, dan lagu-lagu enak ya. Dan pastinya nanti kamu juga bisa join topik yang udah aku siapin, tapi nanti ya, ditungguin aja. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: satu lagu kamu di Halo Hanya Satu Lagu.
1: Hanya Satu Lagu balik lagi teman Pro 2, dan kali ini di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 ada musisi siapa nih yang bisa kamu pilih-pilih lagunya. 3 lagu sebenarnya udah aku siapin buat kamu ya di Instagram. Kalau kamu udah nge-follow dan pastinya udah gercep banget ngecek Instagramnya Pro 2 RRI Surabaya, pasti kamu udah tahu nih musisinya siapa. Tapi kalau misalkan kamu belum ngecek Instagramnya Pro 2 RRI SBY, bakalan aku spill nih teman Pro 2, ada salah satu musisi R&B yang enak banget lagu-lagunya ya. Asal Filipina Amerika yang debutnya itu di tahun 2012. Ayo, ada clue-nya nih teman Pro 2 ya. Ada Jeff Bernard teman Pro 2 yang lagu-lagunya enak-enak semua. Tapi kali ini ada 3 lagu yang aku pilihin dan kamu bisa pilih. Dan nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi. Ada Stuck, ada Loving You, Loving On You, dan juga ada Better With You teman Pro 2. Jadi 3 lagu itu tadi bisa kamu pilih-pilih. Dan pas banget nih ada 2 lagu dari album terbaru Jeff Bernard yang judulnya itu Love Language. Aduh, lucu banget ya. Biasanya kan love language atau apa gitu kan. Tapi kali ini nulisnya Love, L-U-V, teman Pro 2. Ya, jadi bisa kamu pilih-pilih dan bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 8 pagi.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian.

Nyaman Terbuka Taman Pro 2 dari Deborah dan Krisna ya, Deborah Hana dan juga Krisna Trias spesial nemenin kamu di pagi hari ini. Emang ya Taman Pro 2, kalau cewek-cewek tuh kalau udah nyaman pasti banyak banget ngomongnya. Ya kan, terbuka banget gitu. Dan akhirnya juga itu menjadi tanda gitu kalau cewek-cewek emang kalau harus nyaman dulu baru bisa terbuka. Nah tapi beda banget nih sama cowok, ada anggapan lelaki tidak bercerita. Nah ini malah susah untuk terbuka gitu ya. Tapi kali ini Taman Pro 2 dari KONI Jawa Timur ini mendorong atlet laki-laki untuk berani bercerita. Nah jadi selain dilatih untuk bisa berolahraga, harus dilatih untuk berani bercerita juga gitu ya. Dan pelatihnya ini menjadi tempat curhatnya Taman Pro 2. Menarik ya. Jadi memang dari KONI Jawa Timur ini mulai memperkuat perhatian terhadap kesehatan mental para atletnya dengan membangun budaya komunikasi yang lebih terbuka di lingkungan olahraga. Nah, hal tersebut juga disiapkan untuk mendorong pelatih menjadi figur yang mampu untuk menerima keluhan gitu dan juga persoalan-persoalan yang ada khususnya bagi laki-laki. Dan hal itu disampaikan oleh Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil yang menilai masih banyak atlet laki-laki yang memilih untuk memendam persoalan dibandingkan untuk bercerita gitu ya. Dan ini kebiasaan yang mempengaruhi dari perkembangan diri dan juga pencapaian prestasi gitu. Jadi ini lebih ke terapi gitu ya Taman Pro 2 untuk kesehatan mental masing-masing. Memang ya Taman Pro 2 kalau misalkan kamu lebih sering untuk memendam dan tidak bercerita ke orang terdekat atau mungkin orang yang kamu percaya gitu ya, itu akhirnya jadi stres, akhirnya jadi ya macam-macam lah, akhirnya mempunyai efek berkepanjangan. Dan ini yang dilakukan sama KONI agar hal tersebut tidak terjadi pada para atletnya gitu, khususnya untuk yang laki-laki. Dan ini juga fenomena yang cukup sering gitu ya kita temukan. Dan memang ini sering ditemukan di anak laki-laki gitu Taman Pro 2, yang sering tidak menyalurkannya kepada orang tua gitu ataupun orang terdekat, tidak membutuhkan interaksi yang banyak gitu menurutnya dia. Padahal sebenarnya itu juga perlu-perlu aja, sah-sah aja Taman Pro 2 untuk kita curhat, untuk kita bercerita kayak gitu. Jadi anggapan lelaki tidak bercerita tuh salah. Enggak salah juga gitu ya. Kan enggak semua-semua kita ceritain ya. Oversharing dong kalau gitu. Tapi ini menurutku juga langkah yang bagus Taman Pro 2 ya. Dan enggak cuma para atlet aja, tapi pastinya juga bisa dilakukan ke lainnya gitu ya, khususnya untuk yang laki-laki. Oke deh Taman Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

1982, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Office Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7 pagi teman Pro2, dan untuk informasi traffic dan juga cuaca bakalan aku infokan ke kamu semuanya. Dan pagi hari ini kalau dilihat-lihat sih masih mendung-mendung berawan gitu ya teman Pro2, masih belum cerah gitu. Tapi untuk kondisi selanjutnya diperkirakan dari BMKG ini di pagi sampai siang nanti ya, untuk cuacanya cerah nih teman Pro2, suhu di antara 27 sampai 31 derajat Celcius, jadi masih aman-aman aja, panas. Jadi berarti kamu juga harus mempersiapkan sunscreen dan juga apapun untuk melindungi diri kamu ya teman Pro2, vitamin jangan lupa, karena kondisi yang tidak menentu gini ini banyak yang sakit gitu. Jadi buat kamu yang sakit cepat sembuh, buat kamu yang belum sakit jangan sampai sakit. Nah, kita beralih ke informasi traffic di pagi hari ini ya, sudah mulai ramai di mana-mana, udah mulai macet di sekitar flyover Ayani ini teman Pro2 ya, arah ke Ahmad Yani ini juga sudah mulai padat. Lalu di sekitar Ayani depan Polres ya, di depan dinas peternakan ini juga sudah mulai ramai teman Pro2, jadi hati-hati di jalan. Arah ke Bundaran Waru juga sudah mulai ramai. Lalu di Mer, sepanjang jalan Mer ini juga sudah mulai ramai teman Pro2. Di Jalan Pemuda kayak gimana nih? Jalan Pemuda masih aman-aman aja nih teman Pro2 ya, masih lancar aja. Jadi buat kamu yang akan mengarah ke tengah kota masih lancar-lancar aja. So itu tadi untuk informasi traffic dan juga cuaca di pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, jangan kebut-kebutan. Dan pastiin kamu dengerin terus Pro2 FM